Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Welcome to Produce Pod, informasi seputar fakta unik, tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang keren sudah bisa siapkan buat kamu. Jadi ini kan di bulan Juni, bulan Juli itu kan identik sama libur sekolah ya kan. Jadi bisa mau kasih beberapa tempat wisata bersejarah di Jakarta. Ini yang cocok buat liburan sekolah kamu teman Produce. Siapa tahu kamu mau berlibur ke Jakarta, kamu bisa pergi ke beberapa destinasi yang berikut ini. Priska lansir dari Adin Times, kalau libur sekolah tuh bisa jadi momen yang tepat ya untuk kita menikmati suasana terlebih di ibu kota ya teman Produa. Meskipun padat dan hiruk pikuk, tapi masih ada beberapa bangunan bersejarah yang mengedukasi kamu, yang pasti seru kalau kamu pergi ke sana teman Produa. Kamu tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Dengan sejumlah destinasi wisata ini bisa kamu kunjungi dengan harga yang under Rp50.000 teman Produa. Di urutan pertama, kamu bisa menikmati karya seni, kamu bisa melihat benda-benda bersejarah sekaligus belajar juga kan, belajar sejarah juga di Museum Seni Rupa dan Keramik. Kalau kamu mau koleksi lukisan sampai dengan patung-patung bersejarah atau teman Produa, nah ini tempat yang cocok nih, di Museum Seni Rupa dan Keramik. Ini bisa jadi wisata edukasi buat kamu yang menjadi pilihan kamu saat kamu berlibur sekolah. Priska lansir dari laman Dinas Kebudayaan Jakarta, Gedung Museum ini tuh ternyata dibangun di tahun 1866 sampai 1870 oleh arsitek namanya tuh J.W.H.F.H. Van Reders dengan gaya arsitektur namanya neoklasik teman berdua. Saya tuh suka ya kalau melihat bangunan-bangunan seperti ini tuh kayak apa ya, kalau saya melihat bangunan seperti ini tuh saya merasa ada sesuatu yang spesial yang cuman dari mata saja itu bisa langsung kelihatan, langsung ada apa ya, citra yang dibangun begitu tuh teman Produa. Jadi senang saya kalau lihat tempat-tempat bersejarah seperti museum yang satu ini. Jadi bangunan ini tuh pernah digunakan ternyata sebagai kantor Dewan Keadilan Batavia atau Raad van Justitie Binnen het Kasteel Batavia itu di tahun 1870, which is kamu belum lahir ya teman Produa. Dan sekarang tuh museum ini menyimpan banyak sekali koleksi, ada sketsa, ada lukisan, patung, keramik dari dalam sampai di luar negeri teman Produa. Kamu juga bisa ikut beberapa workshop, misalkan kalau kamu pergi ke sana teman Produa, kamu mau belajar membatik ada, kamu belajar melukis, melukis gerabah ada teman Produa. Jadi museum ini tuh berlokasi di Jalan Poskota nomor 2 Pinang Sia Taman Sari Jakarta Barat. Kalau harga tiket masuknya tuh teman Produa masih under 50.000, di sekitar 10 sampai 15.000 rupiahnya. Dibuka dari Selasa sampai dengan Minggu di jam 9 sampai jam 3 sore tuh. Nah, panjang kan waktunya kan, jadi buat kamu silakan merapat, tapi sebelumnya siapkan duit kamu dulu.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

Produa, back again sama Priska di Produa Spot dengan informasi tempat bersejarah di Jakarta. Yang ini bisa menjadi destinasi wisata kamu yang lagi liburan, teman Produa. Dan yang pertama tadi Priska spill museum ya, teman Produa, museum dengan karya seni dan benda bersejarah di Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, ini ikonnya Kota Jakarta nih. Kira-kira apa nih? Yap, Monas, teman Produa, alias Monumen Nasional. Monas ini jadi salah satu ikon Jakarta yang selalu ramai dan selalu dikunjungi wisatawan setiap tahunnya, teman Produa, baik itu dari dalam negeri maupun di luar negeri. Berdasarkan laman Bapenda Jakarta, Monas itu dibangun sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dicatat nih ya, buat adik-adik, kakak kasih tahu ya, kasih paham. Kalau Monas itu dibangun, dirancang oleh arsitek namanya Sudah Darsono untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia sekaligus membangkitkan semangat patriotisme generasi muda di waktu itu. Tapi selain menikmati panorama Kota Jakarta dari Monas, kamu juga bisa melihat teman Produa, fenomena sejarah Nusantara tuh. Ada ruang-ruang kemerdekaan di area museum di dalamnya. Saya tuh waktu kecil saya kepo bagaimana caranya orang masuk ke dalam, teman Produa. Ternyata ada ini, ada tangganya, ada lantainya, ada macam ruangan. Saya kira hanya bangunan itu saja, tapi saya salah, teman Produa, karena saya juga belum pernah kesana ya, dan belum pernah kesana. Doakan kita semua bisa ke Monas. Monas berlokasi di Jalan Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat. Kalau harga tiketnya tuh masih under 50.000, teman Produa. Tapi kalau dewasanya tuh sekitar 25-30.000, anak-anak sekitar 10.000-15.000 rupiah. Ini bisa kok, teman Produa, masih oke kok. Kamu bawa uang under 50.000, tapi kamu bisa mendapatkan informasi sejarah yang unik yang mungkin tidak kamu dapatkan langsung di sekolah, di buku pelajaran kan, teman Produa. Jadi ya masih oke lah. Ada Museum Nasional Indonesia atau MNI, teman Produa. Ini adalah salah satu museum terbesar di Indonesia yang pastinya punya ratusan ribu koleksi benda budaya di dalam. Waduh, keren. Jadi berdasarkan laman resmi Museum Nasional Indonesia ini berawal dari himpunan Bataviasch. Ini bahasa Belanda, teman Produa. Yang didirikan pemerintah Belanda di tahun 1778 untuk mengembangkan penelitian seni dan juga ilmu pengetahuan. Salah satu pendirinya namanya J.C.M. Radermacher. Ini menyumbangkan rumah di kawasan Kalibesar beserta koleksi benda budaya mereka dan buku yang menjadi cikal bakal museum dan juga perpustakaan. Jadi seiring bertambahnya koleksi di sana, kemudian membangun gedung museum baru, dan sekarang ini Museum Nasional di Jakarta itu biasa dikenal sebagai Museum Gajah. Orang biasa bilang Museum Gajah itu punya 190.000 koleksi yang ada di Indonesia. Ada artefak bersejarah, ada etnografi, ada arkeologi, itu teman Produa. Jadi benda-benda yang kamu rasa, wah ini lihat di buku seperti apa, lihat aslinya, langsung datang saja, teman Produa, ke Museum Gajah.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Taman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

bersama sebenarnya kamu spesial di sepeda teman Pro 2 di Pro 2 Spot dengan tempat wisata bersejarah di Jakarta yang bisa menjadi destinasi liburan kamu nih teman Pro 2. Tadi kita spill Museum Nasional Indonesia dan juga Monas ya, Museum Gajah dan juga Monas. Nah ini ada bukan museum, ini tempat bersejarah juga tapi lebih ke kamu bisa menikmati wisata kuliner teman Pro 2. Ini di Pecinan Glodok. Jadi Pecinan Glodok ini jadi salah satu kawasan bersejarah Jakarta terkenal dengan wisata kuliner dan budaya Tionghoanya nih. Dilansir dari akun Instagram Kota Administrasi Jakarta Barat, nama Glodok tuh apa Kak Priska? Itu nama Glodok tuh apa artinya? Nah, jadi nama Glodok itu teman Pro 2 berasal dari bahasa Sunda yang berarti pintu masuk rumah. Dari kawasan ini dikenal sebagai salah satu Chinatown terbesar di Indonesia. Di kawasan ini kamu bisa menjelajahi ada pasar petak 9, ada Gang Gloria, ada petak 6. Sambil kamu menikmati tuh banyak jajanan, aneka kuliner dari perpaduan budaya Tionghoa. Dan juga kamu bisa foto-foto tuh, bisa upload di sosial media kamu bangunan tua khas Batavia. Yang paling penting tuh apa teman Pro 2? Makan dan foto. Apalagi untuk cewek-cewek kan, kalau dua ini sudah sempurna, afdol teman Pro 2. Good mood, good looking, good semua-semuanya. Dan terakhirnya dengan tempat bersejarah juga terdapat di Museum Taman Prasasti teman Pro 2. Museum Taman Prasasti dulunya itu adalah area pemakaman umum ya, namanya Kebun Jahe Kober, dan dibangun pemerintah Batavia itu sekitar tahun 1795. Dan dilansir dari laman Dinas Kebudayaan Jakarta, pemakaman itu digunakan untuk mengatasi keterbatasan lahan makam di dalam kota Batavia yang saat itu tuh penduduknya tuh padat dan juga rawan wabah penyakit. Bekas pemakaman ini kemudian diresmikan jadi Museum Taman Prasasti di tanggal 9 Juli 1977 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Dan sekarang teman Pro 2, museum ini tuh menyimpan banyak sekali koleksi nisan, ada prasasti, ada ornamen makam juga, peninggalan dulu masa kolonial dulu yang sampai sekarang ini masih dijaga dan masih dirawat. Jadi kalau kamu mau pergi ke sana, tempat ini tuh berlokasi di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Gambir Jakarta Pusat. Kalau tiketnya tuh masih under 50 juga teman Pro 2. Dibuka dari Selasa sampai dengan Minggu di jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Oke, itu dia informasi seputar tempat wisata bersejarah di Jakarta yang bisa jadi tempat liburan kamu nih. Siapa tahu kamu tergugah untuk pergi berlibur dan untuk berjalan-jalan di Jakarta. Itu dia teman-teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan move special di obrasnya dari pukul 9 sampai di pukul 10, tapi kita akan ngobrolnya itu di pukul 9.30 dengan narasumber kita yang pastinya kompeten juga teman-teman Pro 2 di bidangnya. Apalagi kita bahas tentang lingkungan hidup ya. Ini ketua dari komunitas Kopi Maumere teman Pro 2. Namanya nanti kita spill dan temanya ini yang sangat menarik. Temanya adalah Agent of Change. Saya merasa terpanggil kalau dibilang Agent of Change. Agent of Change, saatnya kita bergerak untuk bumi. Seperti apa pembahasannya? Makanya kamu stay tune dulu teman Pro 2, stay tune terus sama kita di 92.2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Legenda abadi Piala Dunia. Teman Pro 2, Piala Dunia FIFA bukan hanya panggung bagi negara-negara terbaik di dunia, tetapi juga tempat lahirnya para legenda sepak bola yang namanya dikenang sepanjang masa. Dari generasi ke generasi, sejumlah pemain tampil luar biasa dan mengukir sejarah yang sulit tandingi. Di posisi teratas ada Pele dari Brazil. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 gelar Piala Dunia, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Kecepatan, kreativitas, dan ketajamannya menjadikan Pele simbol kejayaan sepak bola dunia. Era modern menghadirkan nama Lionel Messi. Setelah bertahun-tahun memburu trofi terbesar sepak bola, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia pada tahun 2022. Ia juga mencatatkan rekor penampilan terbanyak di putaran final Piala Dunia dan meraih penghargaan bola emas sebanyak 2 kali. Tidak lengkap membahas legenda Piala Dunia tanpa menyebut nama Diego Maradona. Penampilannya pada Piala Dunia pada tahun 1986 dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Maradona membawa Argentina menjadi juara dengan aksi-aksi ikonik yang masih dikenang hingga kini. Dari Brazil juga hadir Ronaldo Nazario, striker yang dikenal sebagai mesin gol. Ia menjadi bintang saat Brazil menjuarai Piala Dunia tahun 2002 dan tercatat sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut. Sementara itu, Jerman memiliki sosok luar biasa bernama Franz Beckenbauer. Ia tidak hanya sukses mengangkat trofi sebagai pemain pada tahun 1974, tetapi juga sebagai pelatih pada tahun 1990. Ia dikenal sebagai pelopor peran libero yang mengubah cara bermain sepak bola modern. Mereka tentunya berasal dari era yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, meninggalkan warisan besar yang membuat Piala Dunia semakin istimewa. Nama-nama ini akan selalu dikenang sebagai para legenda yang menginspirasi jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Teman terbaik.

0: Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

malam Pro 2 bersama teman-teman kamu spesial di sepeda dan kita sudah masuk di obras obrolan sepeda seperti biasa teman Pro 2 kalau tiap hari Jumat tuh kita wajib ngobrol tentang lingkungan hidup, hal-hal yang berkaitan tentang pelestarian lingkungan, bagaimana cara kita menjaga lingkungan versi kita dengan cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan. Tapi lebih keren lagi, lebih asik lagi kalau kita ngobrol dengan narasumber yang pastinya punya basicnya, punya kompeten yang di bidangnya juga, dan yang pasti menginspirasi kamu juga teman Pro 2. Nanti di pukul 9.30 sampai di pukul 10 kita akan ngobrol bersama kakak Ana Maria Selviana. Kakak ini adalah ketua KED Koalisi Kopi Maumere. Jadi buat kamu yang mungkin baru tahu, oh kopi ini selain di ND ternyata ada di Maumere, jangan salah teman Pro 2, kopi itu ada di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi setiap kabupatennya tuh punya semacam ketua KED-nya masing-masing, dan karena dipercaya menjadi ketua di Maumere itu teman Pro 2. Dan kita akan membahas tentang agent of change, bagaimana kita anak muda untuk bergerak menjaga bumi ini. Kalau kita bicara tentang oh buang sampah pada tempatnya, pila-pila sampah, mungkin kamu merasa itu hal yang membosankan ya teman Pro 2, tapi ada beberapa cara yang lebih menarik lagi, yang lebih gampang lagi untuk kita ikuti dan bisa kita lakukan dimanapun kita berada teman Pro 2, cara-cara tersebut. Dan yang pastinya kalau bukan kita yang mengubahnya tuh siapa lagi ya. Kita dipercaya sebagai generasi emas anak muda, dan kita tuh sangat amat melek terhadap literasi itu, kita sangat mengikuti perkembangan zaman AI digital. Tapi kalau kita hanya mengikuti tren luar saja, tidak melihat keberadaan lingkungan kita, itu sama saja apa teman Pro 2, orang bilang kuah kosong di situ.

0: Minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Legenda abadi Piala Dunia. Teman Pro 2, Piala Dunia FIFA bukan hanya panggung bagi negara-negara terbaik di dunia, tetapi juga tempat lahirnya para legenda sepak bola yang namanya dikenang sepanjang masa. Dari generasi ke generasi, sejumlah pemain tampil luar biasa dan mengukir sejarah yang sulit tandingi. Di posisi teratas ada Pele dari Brazil. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 gelar Piala Dunia, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Kecepatan, kreativitas, dan ketajamannya menjadikan Pele simbol kejayaan sepak bola dunia. Era modern menghadirkan nama Lionel Messi. Setelah bertahun-tahun memburu trofi terbesar sepak bola, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia pada tahun 2022. Ia juga mencatatkan rekor penampilan terbanyak di putaran final Piala Dunia dan meraih penghargaan bola emas sebanyak 2 kali. Tidak lengkap membahas legenda Piala Dunia tanpa menyebut nama Diego Maradona. Penampilannya pada Piala Dunia pada tahun 1986 dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Maradona membawa Argentina menjadi juara dengan aksi-aksi ikonik yang masih dikenang hingga kini. Dari Brazil juga hadir Ronaldo Nazario, striker yang dikenal sebagai mesin gol. Ia menjadi bintang saat Brazil menjuarai Piala Dunia tahun 2002 dan tercatat sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut. Sementara itu, Jerman memiliki sosok luar biasa bernama Franz Beckenbauer. Ia tidak hanya sukses mengangkat trofi sebagai pemain pada tahun 1974, tetapi juga sebagai pelatih pada tahun 1990. Ia dikenal sebagai pelopor peran libero yang mengubah cara bermain sepak bola modern. Mereka tentunya berasal dari era yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, meninggalkan warisan besar yang membuat Piala Dunia semakin istimewa. Nama-nama ini akan selalu dikenang sebagai para legenda yang menginspirasi jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Hai, good morning teman Pro 2, and happy Friday buat kamu semua yang dengarkan siaran kita melalui frekuensi 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu. Tadi Priska sudah spill ya untuk pembahasan kita di pagi hari ini, bahwa spesial dari pukul 9.30 sampai di pukul 10 kita akan ngobrol terkait lingkungan hidup. Tapi tema kita menarik sekali nih teman Pro 2, Agent of Change, saatnya bergerak untuk bumi. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung sama narasumber kita, ada Kakak Ana Maria Selviana, Ketua KED Koalisi Kopi Maumere. Selamat pagi Kak Selvi. Halo, salam kenal Kak.
1: Halo Kak, selamat pagi. Salam kenal
0: Kak Selvi. Sekarang stay-nya di mana Kakak? Kesibukannya apakah baik-baik saja kabarnya?
1: Iya Kak, sekarang stay-nya di Maumere, okay. Dan kesibukannya masih sama, berhubung dengan orang muda, melakukan giat-giat.
0: Oke, halo?
1: Cek.
0: Oke, kita sedikit terputus sama jaringan ya Kak Selvi ya. Apakah bisa didengarkan suara saya secara baik Kak Selvi? Aman ya Kak ya?
1: Semoga aman.
0: Sampai selesai aman ya Kakak jaringannya. Di sana dingin Kakak, soalnya di ND ini sangat amat dingin Kak Selvi. Apa di Maumere juga lagi musim dingin Kakak?
1: Iya sama, Kak. Ya? Di sini juga musim dingin, okay. Apalagi menjelang pagi subuh itu tuh benar-benar
0: dingin parah.
1: Apalagi si tempat tinggal saya di pegunungan, jadi itu benar-benar sangat
0: wah. Iya, jaga kesehatan juga ya Kakak ya. Oke. Nah nih Kak Selvi, di pagi hari ini obrolan kita sangat menarik ya Kakak ya. Dan saya juga mau mengedukasi juga teman Prodi yang mendengarkan, bahwa kita sebagai anak muda harus lebih aware nih Kakak ya, sama yang namanya lingkungan kita, dengan menjaga bumi kita, melestarikan lingkungan tempat tinggal kita begitu, dengan cara-cara yang mungkin sudah dari kecil tuh sudah dispil sama guru-guru kita di sekolah ya Kak Selvi ya. Membuang sampah per tempatnya, membagi sampah, memilah-milah sampah, sampah kaleng, sampah plastik dan sebagainya macamnya. Tapi nih Kak Selvi, banyak anak muda yang bilang, oh peduli lingkungan itu penting. Tapi kenapa sampai sekarang ini Kakak ya, kurang apa ya, kurang adanya pergerakan yang benar-benar bisa memberikan perubahan begitu Kak Selvi. Ini menurut Kakak pribadi itu alasannya kenapa Kakak untuk saat ini Kak Selvi?
1: Iya Kak. Kalau secara pribadi, melihat dari apa yang sudah kita lalui dari kecil sampai sekarang, sebenarnya itu sudah dimulai sejak kita di rumah. Sejak kita di rumah, bagaimana mengelola sampah, bagaimana harus apa ya istilahnya, bersih itu pangkal sehat kan. Biasanya dibuat seperti itu. Selama perjalanan waktu kita dari kecil sampai ke usia yang sekarang, itu kayak kebutuhan kita pun semakin banyak. Nah, jadi saking banyak kebutuhan, hal-hal yang sebenarnya kecil itu, yang sebenarnya kalau kita lakukan secara rutin itu kan sudah menjadi karakter kita, itu mulai terkikis pelan-pelan. Jadinya ada kebiasaan konsumen yang tinggi, tapi tidak memperhatikan kemana barang-barang setelah tidak dipakai. Jadi mungkin karena banyak tantangan-tantangan tersebut, makanya pergerakan itu pun semakin kurang. Bahkan mungkin dulu kita menjalaninya karena disuruh, tidak secara sukarela. Dan itu pun yang menjadi kenapa sampai saat ini kayak masih ada saja masalah tersebut. Karena sebenarnya itu bukan sesuatu yang harusnya kita melihat itu sebagai suatu kebutuhan.
0: Bener.
1: Untuk tetap bersih, tapi malah menjadi kok kitanya merasa seperti ya udah ini kayak perintah, dijalani saja. Tapi setelah lewat masa itu kita tidak menjalannya. Itu yang menurut saya kenapa masih ada masalah seperti itu.
0: Berarti dari jawaban Kak Selvi saya bisa simpulkan bahwa pola konsumtif kita nih Kak Selvi ya, sebagai masyarakat Indonesia, yang mana saya jadi teringat sama thrifting Kakak ya. Kan ini juga menjadi sampah limbah produk pabrik ya Kakak ya, untuk thrifting ya. Tapi sampai sekarang ini juga jalan keluarnya tuh masih abu-abu begitu Kak Sylvia. Tapi menurut Kakak Sylvia pribadi nih Kakak, untuk permasalahan lingkungan yang paling dekat dengan kita sekarang Kakak, khususnya di Nusa Tenggara Timur Kak Sylvia. Itu apa?
1: Yang paling dekat? Halo?
0: Iya Kak, iya. Halo?
1: Halo.
0: Siap Kakak, dengar saya dengarkan. Halo? Wah, teman Pro 2, padahal sudah seru sekali nih obrolan kita di pagi hari ini nih, karena kendala jaringan teman Pro 2. Saya mencoba menghubungkan kembali ya teman Pro 2 bersama Kak Sylvia di pagi hari ini.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepat kamu coba mulai pukul 9 ya, sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tanda bencana, dan juga tema-tema lainnya.
2: Jaringan kakak,
0: semua
2: apa kita move VA saja kakak ya?
0: Pengalaman nyata dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kakak, obras, kakak apa kita move VA saja kak? Video call WA
0: pagi, setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
3: Tahukah kamu? Kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan.
2: Halo kakak.
3: Iya.
2: Apa kita mau VA saja kakak
3: yang
2: ya?
3: Punya mulut kalau kayak baru burung itu semoga ini punya lebih ini kakak ya dalam
2: lebih
3: proses ini
2: jaringannya.
3: Jadi ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
2: Gimana kakak jaringannya?
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Baiklah teman Pro 2, kita mencoba menghubungkan kembali ya bersama Kak Selvi di pagi hari ini. Semoga bisa ya teman Pro 2 ya, karena obrolan kita sangat amat menarik dan sangat penting nih. Ini saya juga jadinya tergugup-gugup nih teman Pro 2. Saya mencoba untuk menghubungkan kembali bersama Kak Selvi ya, karena memang Kak Selvi sekarang ini lagi di Maumere, lagi di luar kota teman Pro 2, di mana jaringannya juga belum benar-benar stabil begitu. Kita mencoba untuk menghubungkan bersama Kak Selvi di pagi hari ini. Minta teman Pro 2 untuk saya minta kalian stay tune terus sama kita ya teman Pro 2 ya, untuk terus mendengarkan siaran kita ini. Dan juga saya mau ajak kamu untuk dengarkan siaran kita ini melalui YouTube kita RRI ND teman Pro lagi live sekarang ini. Dan juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download itu di App Store ataupun juga di Play Store. Itu lengkap tuh, ada lagu, ada obrolan kita di situ, ada potongan basket yang kita hadirkan spesial buat kamu. Dan buat kamu yang kepo sama wajah kita tuh ada teman Pro 2, ada kok, ada di era digital. Selamat pagi Kak Selvi, halo.
5: Ya halo Kak.
2: Oke, Kak Selvi apakah kedengaran suara saya kakak?
5: Sudah kedengaran
2: Kak. Baik, Kak Selvi kita lanjut lagi ya obrolan kita ya Kak Selvi ya, dengan tema Agent of Change, saatnya bergerak untuk bumi. Dan yang saya pertanyakan kepada Kak Selvi, menurut Kak Selvi nih kakak, sejauh kakak melakukan kegiatan kemudian turun langsung ya terhadap masyarakat ya, dengan melihat langsung fenomena di sekitar kita terkait lingkungan nih kakak, apa menurut kakak masalah yang paling dekat dengan kita saat ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, dan juga bagaimana menurut kakak langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang nih Kak Selvi, atau mungkin bisa kita ajak anak-anak muda yang lain untuk mengikuti hal-hal tersebut kakak, langkah-langkah itu yang bisa mengurangi sampah ataupun bisa melestarikan lingkungan dengan cara apapun Kak Selvi.
5: Oh ya, oke Kak.
2: Ya.
5: Kalau dari sejauh pengalaman kita bersama organisasi dan juga orang muda, kita bergerak lebih memang banyak kegiatan tentang lingkungan.
2: Ya.
5: Nah, di situ kita lakukan analisa dan ternyata rata-rata dari semua tempat itu memiliki masalah yang hampir sama, yaitu terkait dengan sampah, Kak.
2: Iya.
5: Nah, sampah ini terutama sampah plastik yang susah terurai dan bahkan kalaupun dia mengikis dan seolah-olah itu hilang, padahal sebenarnya dia menjadi mikroplastik. Dan itu akan kembali lagi ke tubuh kita melalui berbagai cara. Baik makanan, lebih banyak ke makanan sih. Yeah. Apalagi ke area laut. Nah gitu. Jadi selama kita berkegiatan, kita mencoba mencari solusi yang mungkin bisa kita lakukan secara sederhana untuk... Halo, suara ya, kakak? Terdengar?
2: Terdengar kakak, jelas kak, silakan.
5: Oke. Ya, jadi selama kita, setelah kita melakukan analisa, kita mencoba untuk... Halo?
2: Kak Selvi? Halo?
6: Aduh, ya Tuhan.
2: Halo kakak.
5: Halo.
2: Kedengaran kak suaranya?
5: Ada menghubungkan ulang tadi.
2: Oh iya, kalau sekarang aman kakak. Okay. Ini kita tidak bisa, apa ya kakak, tidak bisa kita handle juga ya kakaknya kalau jaringan. Iya.
5: Oke,
2: bisa dilanjutkan kakak, saya mendengarkan. Kak Selvi? Oke. Wait ya teman-teman Pro 2, kita jangan menyerah dulu. Kita anak muda yang pantang menyerah. Kita coba telepon Kak Selvi lagi teman-teman Pro 2. Saya ucapkan mohon maaf ya teman-teman Pro 2, karena memang kalau mengenai jaringan ini tidak bisa saya handle. Saya tidak bisa membantunya lebih karena kalau jaringan ini yang... Oke, Kak Selvi halo.
6: Halo kak.
2: Nah ini aman kakak. Terdengar? Aman kakak, aman.
6: Aduh.
2: Kalau di saya ini aman kakak, suaranya sangat jelas.
5: Sepertinya jaringannya yang di sana ya.
2: Oh kalau di sini aman sih kakak. Iya. Di sini oke kak.
5: Mungkin masih di tengah-tengah ya.
2: Kita masih di tengah meraba-raba nih kak Selvi. Sekarang kakak, benar. Apakah sudah terdengar jelas kakak Selvi?
5: Sudah kak.
2: Oke. Bisa kakak dilanjutkan kakak terakhir jawaban kakak mengenai sampah plastik kakak yang bisa kita partikelnya tuh bisa kita konsumsi kembali begitu kakak ya?
5: Oke. Kita bisa kembali ke kita itu melewati banyak cara, baik udara maupun makan minum. Jadi itu mikroplastik namanya. Jadi setelah kita coba analisa dan kita mencoba untuk melihat kira-kira solusinya kita harus ngapain nih. Nah sementara kita bisa secara dari kelompok orang muda yang bisa kita lakukan itu palingan menggunakan cara 3R ya, reduce, reuse, recycle.
2: Bener.
5: Lalu kita juga mencoba untuk menggunakan barang yang tidak sekali pakai karena rata-rata sampah plastik itu berasal dari barang-barang sekali yang sekali pakai.
2: Setuju, benar-benar. Seperti mungkin jadi, penggunaan tumbler ya Kak Selvia, tote bag, kanvas, dan
5: tumbler, tote bag. Jadi ketika belanja pun kita harus memberanikan diri. Nah ini kembali lagi ke mindset ketika kita berbelanja menggunakan barang-barang itu, kita apa ya, berani enggak untuk menunjukkan perubahan gitu. Jadi memang itu yang masih

0: karena pabrik akan terus mengeluarkan produk-produknya, tapi kita juga harus punya cara sendiri supaya paling tidak sampah-sampah itu tidak merugikan kita lagi begitu.
1: Oke, tidak bertambah juga ya Kak Sylvia.
0: Betul sekali Kak. Jadi paling tidak setelah kita pakai, kita kemana kan nih? Arahnya harus jelas supaya tidak wabah juga ya kalau misalnya dia semakin menyerang kita juga kembali.
1: Iya, ini
0: lalu ya. Itu kayak mungkin solusi yang paling bisa dilakukan yaitu diet plastik dengan cara menggunakan tumbler, tote bag, dan juga pengolahannya itu.
1: Iya, mungkin yang lebih ditekankan tuh adalah konsistensinya itu juga ya Kak Sylvia. Kita berani memulai tapi kita konsisten juga untuk hal tersebut begitu. Kesadaran itu sudah oke sekali kok Kakak kalau sudah banyak yang sadar akan hal itu, tapi harus konsisten juga tuh, jangan mager kalau pertama sudah oke nih Kakak, sudah ikut nih, tapi ketika di tengah-tengah muncul rasa aduh malas nih bawa lagi tumbler, ribet lagi, ya kan? Tantangannya mungkin di personal kita masing-masing ya Kakak ya, kesadaran kita untuk konsisten. Tapi Kak Sylvia, sejauh ini dari Kopi Maumere itu apakah ada program khusus untuk pelestarian lingkungan seperti beach clean ataupun mungkin mengajak masyarakat untuk melakukan pembersihan atau bagaimana Kak Sylvia? Atau kok ada program-program khusus yang mau dilakukan nih Kak Sylvia untuk beberapa waktu yang akan datang?
0: Iya Kak, kalau di Koalisi Kopi Maumere sendiri kita menggabungkan semua komunitas untuk saling menyamakan isu lingkungan ini, bahwa bukan hanya isu kita sebagai kopi saja, tapi isu dari berbagai lintas isu di komunitas-komunitas lain, misalkan seni, komunitas mungkin yang peduli tentang kesehatan, yang peduli tentang
1: apapun
0: pendidikan
1: itu ya.
0: Betul. Yang pertama itu, dan kemudian kita coba untuk melihat bagaimana kita caranya supaya ini gerakan kita bukan hanya berhenti di kita, tapi juga menyebar luas ke sesama orang lain, terutama dari rumah ya, karena perilaku ini kan harusnya itu ditanamkan sejak dari rumah supaya terbiasa dan itu menjadi karakter diri. Jadi kita mencoba untuk melakukan sosialisasi ke sekolah, ke SD, dan di situ selain kita menjelaskan kemana sampah-sampah plastik itu berakhir, mereka berpikir bahwa sampah itu berakhirnya di laut, padahal sebenarnya tidak. Di laut itu hanya perubahannya saja, lalu kembali lagi ke kita sebagai makanan begitu. Lalu kita mendekati ke anak-anak sekolah, kita sosialisasikan, lalu kita juga mengajak mereka untuk menumbuhkan perilaku menjaga lingkungan. Memang di waktu itu diselingi dengan penanaman pohon, jadi anak-anak kita berikan anakan pohon untuk mereka merawatnya secara mandiri. Nah dari situ setelah
1: baru ya
0: itu kita coba untuk tanyakan gimana nih kalian sudah merawat pohonnya sejauh mana, apa tantangan kalian. Jadi mereka dengan semangat sendiri menceritakan bahwa oh iya ini pohon saya tanam, terus tiap hari saya siram, diajak dengan orang tua atau kakek neneknya. Mereka budi antusias untuk menjaga lingkungan. Nah pelan-pelan kita gerakan juga untuk mereka lakukan diet plastik gitu. Jadi kalau misalkan ke secara menyebarluaskan, kita pertama-tama sasarannya ke anak sekolah.
1: Ke anak sekolah.
0: Sekolah dan iya. Lalu kemudian kita mencoba mengajak juga di melakukan clean up, tapi di dekat area pantai ya, pesisir. Di pesisir itu kita lakukan clean up di area pasar yang selama ini mungkin tidak pernah ada yang membuat apa ya, sistem pengolahan sampahnya di situ secara mandiri, karena semua sampah plastik itu berakhirnya ke laut. Jadi itu yang membuat, atau kalau bukan ke laut, mereka berakhir dengan membakar. Jadi membakar itu pun
1: polusi ya Kak Sylvia.
0: Benar, mikroplastiknya tersebar ke udara. Jadi kita coba lakukan sosialisasi karena memang masih banyak perilaku, terutama di pasar, penjual tidak menyediakan tempat sampahnya sendiri. Jadi

0: ketika pengunjung datang tidak ada tempat sampah yang mereka temukan, yang seharusnya ya di setiap stand itu memiliki tempat sampah, tapi karena tidak ditemukan semuanya berakhir di jalanan. Jadi ketika pasar itu selesai, terlihatlah semua sampah-sampah itu. Jadi waktu itu pun kita benar-benar apa ya, harus punya rasa keberanian juga, karena waktu itu kita melakukan clean up-nya di saat hari pasar. Jadi selain kita melakukan clean up, kita juga menyampaikan, mengedukasi ke para penjual untuk paling tidak disediakan tempat sampah supaya tidak lagi ada sampah yang berserakan. Karena memang kadang-kadang mindset masyarakat terhadap sampah itu kan berpikir bahwa sampah itu urusannya pemerintah.
1: Nah, ini padahal nih, ini yang jadi PR itu nih.
0: Pribadi.
1: Iya, sampah kamu kenapa minta orang yang menyelesaikan begitu ya, Kak Sylvia, kalau kita berpikir secara logis.
0: Okay. Jadi kayak masa sampah urusan sampah dirimu nih,
1: orang lain yang pusing. Iya, benar-benar.
0: Nah, jadi itu juga menjadi salah satu apa ya, titik di mana kami akhirnya kolaborasi dengan pemerintah untuk mencoba lihat kira-kira dari masalah ini bahwa masyarakat masih berpikir bahwa masalah sampah adalah masalah pemerintah. Jadi kita perlu melakukan treatment untuk supaya masyarakatnya itu secara sadar bahwa ini sampahnya itu tanggung jawabnya mereka. Jadi kita sempat kolaborasi untuk edukasi, sosialisasi, lalu kita sedang dalam proses penyusunan terkait dengan TPS 3R.
1: Itu seperti apa tuh Kak Selvi?
0: Itu konsepnya masih dalam konsep ya, baru diskusi. Jadi kita kolaborasi dengan pemerintah antara kelompok orang muda dari semua komunitas yang peduli lingkungan, baik dari lintas isu yang mau terlibat dalam program ini itu konsepnya itu sampah itu dikelola oleh kelompok masyarakat, dikelola oleh kelompok masyarakat secara swadaya, lalu mereka apa ya, membuat sistem pengolahan sampah ya, bukan sistem pembuangan sampah.
1: Tapi jadi pengelolaan sampah.
0: Iya. Baik. Jadi kalau di selama ini dari masalah yang ada itu biasanya sampah-sampah itu dikumpulkan lalu nanti diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Bukan tempat pengelolaan akhir. Itu yang masih menjadi kendala.
1: Iya, dan semoga jadi, ya Kak Selvi, semoga juga hal ini bisa segera terrealisasikan dan bisa menyadarkan juga kepada masyarakat ya. Kak Selvi, saya mohon maaf karena kita dibatasi waktu. Iya kakak ya. Jadi saya minta terakhir mungkin kakak bisa berikan satu kalimat pesan di dalam sebuah kalimat untuk mengajak teman Pro 2 yang sebagai agent of change ini untuk berpikir bahwa menjaga bumi adalah urusan kita tuh Kak Selvi. Dalam satu kalimat nih kakak, silakan.
0: Dalam satu kalimat perubahan itu memang tidak mudah dan akan terlihat asing, tapi apapun perubahan itu selama itu baik, lakukan dan selesaikan. Jaga konsistensi agar benar-benar berdampak.
1: Wow. Baik Kak Selvi, semoga obrolan kita ini, meskipun kita pengen ngobrol banyak ya Kak Selvi ya, banyak hal yang juga saya mau tanyakan. Siapa tahu di lain kesempatan ya Kak Selvi ya, kita bisa obrol lagi.
0: Siap untuk bisa sharing lagi.
1: Kak Selvi, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman Kopi Maumere ya kakak ya.
0: Terima kasih. Salam balik.
1: Kakak, selamat pagi Kak Selvi. Thank you. See you kak, baik. Teman Pro 2, itu dia obrolan kita bersama Kak Selvi ya, Ketua Kaeda Koalisi Kopi Maumere. Yang mana itu jawaban Kak Selvi itu saya rasa sudah sangat sangat menjawab keresahan kita terhadap sampah ini Kak Selvi, yang bilang bahwa sampah plastik itu tuh yang menjadi permasalahan sekarang. Makanya teman Pro 2, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu pergi nanti, teman Pro 2, sampah kamu adalah urusan kamu, bukan urusan orang lain. Okay. Sekaligus bersama menutup perjumpaan kita ya, spesial di Obras, di sepadanya teman Pro 2. Kita akan ketemu lagi besok di Santai Siang untuk edisi hari Sabtu besok. Dan setelah ini Priska akan memutarkan lagu Indonesia Raya buat teman Pro 2. Dan kamu harus stay tune, karena nanti di Santai Siang kamu akan ditemani oleh RJ John Sugi sampai nanti teman Pro 2 di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Jadi Priska sekalian pamit ya. Terima kasih buat kalian yang sudah sama-sama dengan kita dari tadi jam 5 sampai dengan ini terakhirnya di Obras ya teman Pro 2. Okay, see you next day part.

0: Siaran Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama teman Pro 2, Polda NTT menggelar pelatihan dan sertifikasi The Masterpiece of Yusuft di Hotel Hasan Kupang pada 3 hingga 4 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Bayangkari Daerah NTT, Fili Rudi Darmoko, para pejabat utama Polda NTT, peserta dari berbagai satuan kerja, Bayangkari, instansi lain, serta para kapolres jajaran yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting teman Pro 2. Pelatihan menghadirkan Direktur SBMS sekaligus praktisi Yusuft Agus Eha, Ketua Yayasan Kesehatan Mental Keluarga, serta para konselor rumah bahagia Polda NTT. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam penampingan kesehatan mental dan untuk pengelolaan emosi. Kapolda NTT Rudi Darmoko mengatakan pelatihan itu bukan sekedar kegiatan peningkatan kapasitas, melainkan upaya melahirkan lebih banyak pribadi yang mampu membantu sesama. Informasi menarik lainnya, Polres Manggarai Barat akan menggelar turnamen futsal Kapolres Cup Mabara 2026 yang akan digelar di Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo Manggarai Barat NTT. Turnamen ini dijadwalkan mulai bergulir pada 16 Juni 2026, teman Pro 2. Berdasarkan flyer yang diunggah melalui akun sosial media resmi milik Polres Manggarai Barat, pendaftaran peserta dibuka mulai 3 hingga 13 Juni 2026. Turnamen ini menjadi ajang kompetisi bagi para pecinta futsal di Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya. Kegiatan yang didukung Java itu akan dipusatkan di kawasan Waterfront Labuan Bajo. Masyarakat yang ingin mengikuti turnamen bisa mendaftarkan timnya melalui panitia penyelenggara. Informasi terakhir teman Pro 2, sebuah perahu yang mengangkut kursi, peralatan, sound system, dan sejumlah penumpang terbalik di perairan hutan mangrove Terang, Desa Terang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kamis 4 Juni sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2. Saksi mata yang juga merupakan pengelola hutan mangrove Terang, Ahmad Burhan, mengatakan perahu itu berlayar dari Terang menuju Pulau Longos untuk mengangkut perlengkapan sebuah acara. Saat kejadian, Burhan sedang berada di kawasan trekking mangrove bersama sejumlah tamu. Dari lokasi tersebut teman Pro 2, ia melihat perahu yang membawa kursi, sound system, serta penumpang pun tiba-tiba terbalik di tengah perairan. Melihat kejadian itu, Burhan segera mengarahkan awak perahu yang ditumpanginya untuk memberikan pertolongan. Ia juga menghubungi warga di Terang agar segera mengirim perahu ke lokasi yang mengalami musibah, teman Pro 2. Dan diketahui, hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab pasti insiden tersebut. Namun seluruh penumpang dilaporkan selamat dan berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Sekian info Pro 2.

0: Saatnya santai siang bersama Pro
1: 2. Ya, teman Pro 2 FM ND, selamat siang buat semua yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu. Arjuna kembali teman kamu di santai siang kali ini edisi Jumat 5 Juni 2026, teman Pro 2, hingga di jam 3 sore nanti. Dan saatnya di Pro 2 Hitlist on Friday Fun, teman Pro 2 di 92,2 FM. Ya, kali ini lagu-lagunya disiapkan dari Sal Priadi. Ada titik di ujung doa, NPD Sempurnanya Aku, ada Ana Aurelis Mana, Sisi Potret, Dia Indahku Semalu-Malu, Idgita Vindia, Masih Ada Cahaya, Gaya Indrawari Seribu Kali, Topati sama Nadi Basalama dengan singlenya Semusim, Adrian Khalif 2001 Kali, The Overtone Sampai Kapan, Vanessa Z, Takkan Terulang. Untuk versi mancanya, ini ada dari Kialani Folded, ada Olivia Dean Man I Need, ada Taylor Swift Opalite, ada Raye Where Is My Husband, Olivia Rodrigo Drop Dead, ada Ariana Grande Hate That Made You Love Me, ada Tears dari Sabrina Carpenter, ada Die Die Shakira ya, ada Goals Lisa, Anita Rema, ada Malcolm Tat I Saw Your Face, teman Pro 2 ya. Silakan di 08214765 0422 untuk siang hari ini yang mau request lagu yang sudah disiapkan di playlist ya untuk siang ini, teman Pro 2.

Ya teman Pro 2 FMN di Pro 2 Hitlist siang ini. Silakan ya di 0821-4765-0422. Lagu-lagunya disiapkan dari Sal Priyadi. Ada Titik-Titik di Ujung Doa, NPD Sempurnanya Aku, Enau dan Ari Lesmana, Sisi Potret, Dia Indahku Semalu-Malu, Masih Ada Cahaya dari Idgitab, Seribu Kali dari Gia Indrawari, Semusim Tohpati, Adrian Khalif 2001 Kali, Sampai Kapan di Overtune, Setakan Terulang dari Vanessa Z. Untuk internasionalnya ada dari Kelani Folded, Olivia Dean Man I Need, Opel Light, Taylor Swift, Where Is My Husband dari Ray, Drop Dead Olivia Rodrigo, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, Tears Sabrina, Die Die Shakira, Goals Lisa, ada Saw Your Face dari Malcolm Todd ya. Oke, dari kakak Cindy, Minta Aku dari Lisa, Goals, Lisa, Goals. Oke, ini yang lagu Piala Dunia ya. Oke, siap, terima kasih buat Cindy, thank you. Next, ada juga dari Chico, Minta Lagu KE, Adrian Khalif 2001 Kali. Oke, check it out.

0: Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan diselokan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook Pro 2 Indie.

Alright, teman nomor 2 FM Indi di siang hari ini. Silakan, lagu-lagunya masih disiapkan dari Sal Priadi, ada titik di ujung doa, NPD sempurnanya aku, Ana Aurel Lesmana sesi potret, dia indahku semalu malu, Gita Vindia masih ada cahaya, Gendrawari seribu kali, Topati semusim, The Overtune sampai kapan, Vanessa Z takkan terulang, Kelani folded, Olivia Dean Man I Need, Taylor Swift Opelad, Raya Where Is My Husband, Olivia Rodrigo Drop Dead, ada hit that I made you love me coming from Ariana Grande, Sabrina Tears, Shakira Die Die, Malcolm Tat I Saw Your Face. Oke, okay, berikut di siang hari ini ya, ada Tian minta lagu KE, dia indahku semalu malu. Oke, okay, siap, terima kasih buat Tian sudah join di siang hari ini ya. Next, Alfian again, terima kasih buat bro Alfian ya, NPD kakak sempurnanya aku. Oke, okay, siap, terima kasih.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRI.

0: Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro2Indie.
1: Oke, teman Pro2 FM Indie ya, masih di Pro2 Hitlist siang hari ini. Silakan 082147650422 ya, untuk yang mau join request lagu yang kamu pilihkan ya di Pro2 Hitlist siang ini. Lagu-lagunya disiapkan ada dari Sal Priadi, ada Titik-titik Ujung Doa, Enau Ari Lesmana, Sisi Potret, Idgita Vindia, Masih Ada Cahaya, Gia Intrawari, Seribu Kali, Toh Pati dan Adi Basalama, Semusim, Vanessa Sih dan Roni Parulian, Takkan Terulang, Kielani, Folded, Olivia Dean, Man I Need, The Overtune Sampai Kapan, Taylor Swift, Opel Light, Raye, Where Is My Husband, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Ariana, Hate That I Made You Love Me, ada Sabrina, Tears, Shakira, Dadai, Malcolm Todd, I Saw Your Face ya. Join di siang hari ini David, minta lagu dari Shakira, Dadai. Oke, ini yang anthem songnya Viva ya, terima kasih. Ada juga yang bergabung di siang hari ini, Kevin ya, terima kasih. Enau Ari Lesmana, Sisi Potret kakak. Oke siap, terima kasih. Join juga di siang hari ini Fitri ya, minta lagu dari Taylor Swift, Opel Light. Oke siap, terima kasih.

Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Oke, teman Pro 2 FMND di tengah siang hari yang bikin mata-mata sayup, teman Pro 2 FMND ya. Di siang hari ini semangat buat semuanya, masih di santai siang ya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. Lagu-lagunya ada dari Salam Predi, ada Titik Ujung Doa, Irgita Masih Ada Cahaya, Genre Waris Ribu Kali, Topati, Semusim, Vanessa Zita Akan Terulang, Kelani Folded, Olivia Did Mean I Need, The Overtone Sampai Kapan, Raya Where Is My Husband, Oliver Rodrigo Drop Dead, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, ada Malcolm Todd, I Saw Your Face ya. Silakan di siang hari ini teman Pro 2 ya. Dari Pian, minta lagu dari Sal Pria di Kakak, ada titik-titik di ujung doa. Oke Pian, terima kasih.

0: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro2 FM.
4: Iya, Teman Pro 2 FMND. Silakan join lagi di Pro 2 Hitlist Teman Pro 2 edisi yang hari ini ada dari Gita Vindia, Masih Ada Cahaya, Gendra Waris 1000 Kali, Topati Semusim, Vanessa Zee Tak Akan Terulang, Kelani Folded, Olivia Dean Man I Need, The Overtune Sampai Kapan, Raye Where Is My Husband, Oliver Rodrigo Drop Dead, Ariana Grande Hit That I Made You Love Me, ada Sabrina Tyr, ada Malcolm Todd, I Saw Your Face ya. Jangan ucapkan selamat ulang tahun buat yang hari ini ulang tahun di tanggal 5 Juni. Yang terbaik didoakan buat semua temanku yang ulang tahun di hari ini. All the best. Ya, Tuhan berkati selalu dan bermana kerjanya Teman Pro 2 FM ini ya. Dan bergabung lagi di siang hari ini Sian ya. Terima kasih buat Kakak Sian. Minta lagu dari Topati Kakak, Semusim. Oke, Topati ready. Terima kasih. Ada juga dari Kakak Janet. Minta lagu dari Oliver Rodrigo, Drop Dead. Oke, siap. Terima kasih.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di

Oke, di 0821-4765-0422 ya, di Pro 2 Hitlist siang ini. Lagu-lagunya masih ada dari Idita, Vindia, Masih Ada Cahaya, Gendra Waris Ribu Kali, Vanessa Zee, Roni Parulian, Takkan Terulang, Kelani Folded, Olivia Dean, Man I Need, The Overton, Sampai Kapan, Raye, Where Is My Husband, Ariana Grande, Hit The Ramage You Love Me, ada Sabrina, Tears, Malcolm Todd, I Saw Your Face ya, di 0821-4765-0422. Oke, dari Jelita, minta lagu dari Igita Vindia, Masih Ada Cahaya. Terima kasih buat Jelita untuk kamu yang sudah join ya di siang hari ini. Ada si kakak Robert, minta lagu dari Folded Kelani KE. Folded Kelani. Oke, siap.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

Teman Pro 2 FMND ya, di Pro 2 Hitlist siang hari ini bergabung lagi di 08214765 0422 ya. Dari Kakak Prilly, minta lagu dari Olivia Dean, Man I Need. Oke, Olivia Dean, Man I Need, ready ya. Jangan lupa teman Pro 2 kan ada Muda Kreatif nanti di jam 12.30 barengan sama Kakak Nolan ya. Ini adalah owner dari Katong Tenun NTT. Seperti apa kilas balik ataupun ide kreatif yang turut membelakangi Kakak Nolan buat bikin Katong Tenun NTT. Nanti kita bakal kepoin di jam 12.30 acara Muda Kreatif ya. Ini di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

0: suka kamu, mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan diselokkan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.
1: RRI Pro2 FM Indi, Instagram @pro2indi, Facebook Pro2indi.
2: Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya. Coming up next, teman

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah. Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor, sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, lebah-lebah ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.
1: Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.

di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting adalah maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pernikahan di bawah usia 19 tahun. Lantas, apa hubungan antara stunting dan pernikahan dini? Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar. Hubungan lainnya, para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia remaja, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR dan sangat berisiko terkena stunting. Memang pada dasarnya tidak ada patokan khusus usia terbaik kehamilan. Namun, seorang wanita mulai memasuki usia produktif pada usia 21 tahun. Resiko gangguan kehamilan seperti pembukaan jalan lahir yang lambat hingga resiko bayi cacat pada wanita usia 21 sampai 35 tahun juga sangatlah kecil. Jadi, kalau umurmu memang masih belum 19 tahun, sebaiknya tunda dulu keinginan untuk menikah. Kan sudah ada hukumannya juga. Kalau usia laki-laki dan perempuan harus minimal 19 tahun untuk menikah. Jadi, kalau umurmu memang masih belum 19 tahun, sebaiknya tunda dulu keinginan kamu untuk menikah.

0: Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro2Indie.
1: Selamat siang teman Pro2 FM Indie yang masih terus mendengarkan 92,2 FM dari Pro2 Indie, teman terbaik kamu. Dan seperti Jo bilang tadi bahwa di siang hari ini teman Pro2 kita bakal bersama salah satu sosok muda keren teman Pro2 yang tentunya bisa banyak menginspirasi ya banyak teman-teman di luar sana ya di acara Muda Kreatif ya. Nanti ada Kakak Nolan Lagu ya yang tentunya akan berbagi banyak cerita di balik Katong Tenun NTT, sebuah usaha tenun teman Pro2 FM yang tentunya bisa menjadi kekasannya NTT teman Pro2 FM ND, ataupun juga bisa menjadi salah satu motivasi juga buat teman-teman di sana yang mungkin mau ingin buka usaha yang sama atau usaha yang berbeda atau usaha apapun itu ya, bisa mendapatkan insight dari obrolan kita di siang hari ini teman Pro2. Dan sudah terhubung ya di siang hari ini ada Kakak Nolan Lagu ya via telepon di siang ini. Selamat siang Kakak Nolan, halo.
2: Halo, selamat siang Kak.
1: Kakak Nolan, apa kabar di siang hari ini Nolan?
2: Ya Tuhan, kabar baik Kak.
1: Oke, senang sekali ya kita Pro2 FM ini bisa mendapatkan sebuah kesempatan khusus ya buat bisa ngobrol langsung barengan sama Nolan ya di siang hari ini. Mungkin first of all Nolan bisa perkenalkan dulu Nolan ke teman-teman yang dengar kamu di siang hari ini, silakan.
2: Oke, tak kenal tak sayang ya Kak. Jadi hai semua, perkenalkan saya Nolan Lagu, biasa disapa Nolan. Saya owner Katungkung Tenun NTT. Orang Sumba, asli Nusa Tenggara Timur.
1: Oke, ada Kakak
2: Sumba. Stay-nya di Semarang.
1: Oke, berarti sekarang Nolan stay di Semarang ya?
2: Yes, betul.
1: Oke, oke. Dan usaha ini pun ada di Semarang Katungkung Tenun NTT ini.
2: Betul sekali.
1: Oke, okay. Jadi kebanggaan kita semua teman Pro2 FM ND buat teman-teman NTT ya, apalagi Nolan dari Sumba ya, bisa bikin usaha di Semarang ya, teman Pro2 ya. Hopefully semoga ini bisa menjadi salah satu start baik ya buat Nolan juga untuk bikin usaha yang sama mungkin di daerah sendiri Sumba, teman Pro2 FM ND ya. Tapi kita mau tanya dulu di Nolan, kok bisa kamu punya ide keren segini ya untuk bisa bikin usaha katong tenun NTT, dan apa yang mendorong kamu buat memilih fokus pada pelestarian tenun tradisional di Nolan? Silakan.
2: Oke, Kak. Itu memang awal mulanya selain kecintaan saya terhadap tenun asli NTT itu sendiri, ada keprihatinan melihat tenun mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda. Jadi kayak kurang diapresiasi di zaman era modern sekarang. Jadi saya mencoba membuat tenun ini lebih, bagaimana target marketnya tuh anak muda bisa percaya diri untuk pakai tenun. Dan selain itu juga dorongan utamanya itu tidak jadikan tenun ini bukan hanya sekedar kain, tapi jadi identitas kebanggaan orang NTT dan juga sebagai roda penggerak ekonomi untuk perajin lokal, khususnya mama-mama penenun di daerah gitu Kak.
1: Ya. Jadi memang untuk younger generation ya, untuk anak-anak muda pada saat itu memang lebih tuh mereka tuh takutnya itu dari agree Nolan ya, takutnya di zaman yang memang serba kekinian pada saat ini, serba AI ya, western-western juga ya. Penting sekali untuk bisa melestarikan apa yang menjadi kekhasan dari kita NTT teman Pro2 untuk bisa dikenalkan juga di whole world ya. Nah menurut Nolan, mengapa ya, mengapa motif tenun itu tuh menjadi hal yang perlu terus dilestarikan di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, dan kenapa bisa dibilang Gen Z saat ini adalah salah satu generasi yang memang penting untuk kita rangkul agar mereka tuh terus in love dengan culture nih Nolan, silakan.
2: Iya, menurut saya tuh adanya pentingnya pelestarian ya Kak. Jadi kita harus tanamkan tenun itu, kalau untuk diri saya sendiri tenun itu ada identitas, sejarah, dan juga seperti catatan buku budaya itu yang tidak tertulis. Jadi kita harus melestarikan itu sebagai anak muda gitu. Jadi filosofi maupun nilai luhur yang ada di tenun ini tidak punah, dan dengan perkembangan era modern sekarang ini tidak tergerus oleh baju-baju yang memang sekarang, apalagi kita lihat banyak tenun ini yang sekarang kayak di print gitu Kak, kayak tenun Jepara sekarang kan banyak yang memang mereka ikut motif NTT. Jadi perlu adanya sebagai anak muda ini, kita harus terus tanamkan kalau tenun itu identitas dan harus terus dijaga, seperti itu Kak.
1: I see, Nolan. Berarti kalau misalnya di katong tenun NTT nih Nolan ya, apa saja motif tenun khas NTT yang selama ini menjadi perhatian utama katong tenun NTT untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas nih Nolan?
2: Kalau untuk motif utama di katong tenun NTT ini, memang kita berfokus pada motif-motif dari berbagai wilayah NTT. Jadi seperti motif Sumba, motif ini ND, Sabu, Sika, Timur, dan itu masing-masing motif itu memiliki keunikannya dan khasnya masing-masing gitu Kak.
1: Oke, jadi sampai berarti ini overall semua tenun khas NTT. Kalau Flores ada? Flores ada?
2: Kalau Flores ada Kak, tapi biasa yang paling best seller di katong pung tenun itu ada tenun Timor, Sabu, Ende juga, Sumba, dan Rote. Itu paling banyak diminati.
1: Oh, I see. Ya, jadi overall mengcover ya kebanyakan wilayah NTT untuk katong tenun NTT. Nah, Nolan, kenapa kamu menamai usaha kamu ini katong tenun NTT? Katong tenun NTT. Namanya ini cukup unik. Katong. Kenapa nih? Apakah ada reason di mana kamu menamai usaha kamu adalah katong tenun NTT ini Nolan?
2: Namanya katong pung tenun NTT itu berawal dari kan saya memulai membuat katong pung tenun ini di tahun 2021. Nah, ketika saya pakai baju tenun, kebetulan waktu itu di acara pemilihan Putri Pariwisata Indonesia di Kementerian Pariwisata di Jakarta, ada yang tertarik dengan tenun saya, tenun Sumba Barat, namanya tenun Karaja. Jadi mereka tanya, Kak ini tenun asli mana? Saya jawab, Nusa Tenggara Timur, khususnya Sumba Barat. Nah, celetuklah saya waktu itu kayak, ini kita punya tenun NTT, katong pung tenun NTT. Jadi mereka kayak, oh katong itu kita artinya. Iya, jadi dari situ kayak secara tidak langsung saya memperkenalkan, ini loh kita punya tenun. Jadi nama ini, nama katong pung tenun itu kayak supaya kalau ada yang pakai ini belinya di mana atau ordernya di mana. Nah, ini di katong pung tenun NTT. Secara tidak langsung dia memperkenalkan dengan nama ini gitu Kak.
1: Wih, ya, secara tidak langsung teman-teman. Jadi tercetuslah nama katong tenun NTT dari hal-hal kecil kayak gini teman Pro 2 FM ini. Nah, Nolan, setiap motif tenun itu kan biasanya punya makna dan filosofinya tersendiri ya. Nah, kalau menurut Nolan nih, bisa tidak mungkin kamu bisa jelaskan ada tidak mungkin beberapa motif yang kamu punyai di katong tenun NTT itu yang punya ceritanya sendiri atau ada kisah di balik tenun itu nih, Nolan?
2: Iya, kalau untuk filosofi setiap motifnya itu contoh, kalau motif geometris itu biasanya kayak melambangkan keseimbangan alam, kayak motif hewan seperti kuda dan burung, itu kan melambangkan keberanian dan keagungan, serta kalau kita di Sumba khususnya itu motif dikaitkan dengan status sosial atau kekuatan, dan juga ada namanya motif mamuli, itu melambangkan suatu keagungan dari seorang perempuan. Jadi memang setiap motif tenun NTT ini punya makna yang berbeda gitu Kak, dan semua makna itu memang mendalam.
1: Ya
2: gitu.
1: Wow, punya ceritanya masing-masing di setiap motif teman Pro 2 FM ini. Nah, Nolan, untuk bisa bikin satu motif apapun ataupun outfit ya dari hal-hal yang berbau tenun ini teman Pro 2 ya dan juga Nolan, itu butuh berapa lama nih Nolan untuk bisa mempersiapkan sebuah satu outfit atau satu motif tenun gitu atau mungkin satu pakaian keren gitu ya dari katong tenun NTT, itu butuh berapa lama dan bahan-bahannya apakah Nolan datangkan sepertinya terputus ya, kita coba kembali dengan Nolan di siang hari ini ya. Halo Nolan.
3: Sorry Kak, sorry.
1: aman. Oke, kita gaskan lagi Nolan ya. Nah Nolan, bagaimana kamu bisa mendapatkan bahan-bahan untuk katong tenun NTT ini dan butuh berapa lama nih Nolan untuk bisa menjadikan sebuah tenun itu tuh untuk bisa sampai jadi sempurna dan apakah kamu sendiri ataupun diberbantukan sama teman-teman yang lain nih Nolan, silakan.
2: Iya, kalau untuk tenunnya itu sendiri, itu semua dikirim langsung dari NTT. Kebetulan saya punya beberapa relasi kelompok tenun di NTT. Jadi setiap repeat order lagi, saya akan kirim tenun dari NTT ke Semarang. Kemudian di sini nanti akan saya mempunyai beberapa penjahit yang membantu saya, Kak. Jadi untuk waktu itu sendiri bisa dalam seminggu bisa 100 pieces untuk outer. Kebanyakan di Katongpun Tenun ini yang jadi bestsellernya itu outer-outer kekinian untuk anak muda kayak gitu. Jadi memang target marketnya lebih ke anak muda zaman sekarang gitu, Kak.
1: Kurang lebih semingguan atau bisa cepat daripada itu, Nolan?
2: Kalau ada orderan yang memang harus dipercepat, kita dahulukan.
1: I see. Jadi tergantung request nih teman Produ FM Indie ya.
2: Iya, betul.
1: Dan bagaimana nih Nolan dan juga tim ya dari Katong Tenun NTT memastikan bahwa motif yang kalian pasarkan itu tetap autentik dan tidak kehilangan nilai budayanya nih, Nolan?
2: Gimana, Kak?
1: Untuk Nolan dan juga mungkin timnya dari Katong Tenun NTT memastikan bahwa motif yang dipasarkan itu tetap autentik dan tidak kehilangan nilai budayanya.
2: Iya, kalau untuk motif itu sendiri, ketika dijahit, kebetulan saya akan kontrol sendiri. Jadi memang kesalahan dalam masang kain tenun, motifnya itu di ketika dijahit gitu, Kak. Jadi kita akan tetap mempertahankan kayak motif kuda, motif bunga dan lain sebagainya itu tetap terlihat dan ketika dipakai itu bisa tahu, oh ini tenun dari Rote, oh ini tenun dari Sabu. Jadi tetap orang itu tahu identitas dari tenun masing-masing tenun NTT gitu, Kak.
1: Oke, jadi ada identitinya teman Pro2N. Jadi harus tetap autentik ya di dalam merajut ataupun menenun ya sebuah motif yang keren tentunya. Berarti kalau misalnya pernah tidak Nolan mendapatkan requestan pelanggan yang bisa dibilang agak ribet ya. Dia maunya agak ribet, tapi itu juga butuh effort dan Nolan yang luar biasa. Dan itu biasanya butuh berapa lama kalau dapat pelanggan yang dia kayaknya banyak requestnya, tapi ya itu tadi ya harus melayani dengan baik dengan mereka. Seperti apa, Nolan?
2: Oh ya, kalau untuk dapat pelanggan seperti itu pernah. Itu dapat pelanggan biasanya kami banyak itu dari selain NTT, Ambon sama Papua. Nah, pernah dapat orderan dari Papua untuk acara nikahan anaknya. Kebetulan anak mantunya itu orang NTT, jadi mereka minta untuk jahit seragam keluarga, tapi dalam waktu 10 hari. Nah, kita tahu pengiriman ke Papua itu memang agak lama ya, Kak. Jadi itu memang pressure juga karena dalam 10 hari, tapi puji Tuhannya waktu itu kita bisa dan kain tenun yang beliau mau itu kita sanggupi karena memang waktu itu lagi ready di Semarang. Jadi memang ada kehektikan-kehektikan seperti itu dalam usaha, tetap diusahakan maunya pelanggan seperti itu.
1: Iya betul, apalagi kita ya memang secara profesional kita ingin betul-betul pelanggan juga puas dengan apa yang kita berikan teman Produ FMND ya. Dan itu menjadi tantangan luar biasa kalau misalnya ini jaraknya jauh teman Produ, sedangkan yang di sana juga maunya cepat-cepat sampai. Ya itu menjadi tantangan ya buat Nolan dan juga teman-teman yang terlibat dalam menununi. Nah, apakah menurut Nolan sendiri dalam melestarikan motif tradisional itu bagaimana peran para penenun lokal yang bekerja sama dengan Katong Tenun NTT ini seperti apa, Nolan?
2: Kalau untuk peran sendiri itu begitu besar ya, Kak. Ada timbal balik memang tentunya. Tapi dengan adanya usaha seperti ini, kita juga membantu mama-mama penenun di daerah. Apalagi di era digital sekarang ini, memang apalagi mama-mama penenun ini mereka ada yang kurang mengerti dengan penggunaan sosial media. Jadi kita bantu mereka. Jadi saya tidak hanya menjual patung-patung tenun ini dalam bentuk baju dan lain sebagainya, tapi juga kain aslinya itu kayak sarung kain itu saya bantu mereka untuk jual. Jadi memang ada timbal balik antara kami dari pihak Katong Tenun dan kelompok penenun itu sendiri.
1: Oke, okay, ada feedbacknya di sini teman Pro 2 FM ini
2: yes,
1: ya.
2: Iya, ada feedbacknya.
1: Dan biasanya tuh kalau misalnya cara dari Katong Tenun NTT mengedukasi para pelanggan ya, agar mereka tuh bukan cuma beli produk saja, tapi mereka juga jadi tahu nih cerita budaya di baliknya nih, Nolan.
2: Gimana kak?
1: Bagaimana kalau misalnya tuh cara Katong Tenun NTT nih ya, misalnya ada pelanggan-pelanggan yang selalu membeli dari Katong Tenun NTT, ada tidak mungkin caranya Nolan agar mereka tuh bukan cuma membeli saja ya motifnya, tapi mereka juga jadi tahu nih cerita di balik motif itu tuh Nolan?
2: Iya, memang kalau di Katong Tenun ini kita kan penjualannya secara online ya kak, jadi yeah. Ketika kita mengirimkan produk ini, paket ini di setiap paket tenun kami selalu ada kayak note gitu untuk tulis ini tenun rote dan atau tenun sabu, dan setiap tenunnya ini kita jelaskan filosofi dari tenun ini dan motif ini. Jadi walaupun mereka beli secara online, tapi mereka tahu informasi dan tahu motif ini motif dari NTT kabupaten mana kayak gitu. Jadi ada informasi di tiap produk yang dibeli gitu kak. Bukan hanya ada thank you cardnya, tapi juga ada note informasi tentang produk tenun itu. Jadi mereka tahu.
1: Wow, keren-keren ya. Ada insight-nya teman Prodi UFM ini ya.
2: Iya, yes, gitu kak.
1: Lalu kalau misalnya nih Nolan ya, apakah ada pengalaman menarik ataupun pengalaman yang paling berkesan buat Nolan ketika mengenalkan tenun NTT kepada konsumen, mungkin dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri mungkin, Nolan?
2: Iya, memang kalau pengalaman menarik sendiri, pernah kita dapat customer itu dari luar negeri. Mm-hmm. Jadi kita tahu sendiri orang luar itu mereka sangat menghargai yeah. art ya kak.
1: Yes, yes.
2: Jadi ketika saya waktu itu saya ikut basar di salah satu apart di Jakarta. Jadi waktu itu customernya orang luar. Ketika saya menceritakan tentang tenun, filosofi dan lain sebagainya tuh. Mereka terharu sampai mengeluarkan air mata karena memang mereka sangat menghargai art. Jadi mereka kayak ini benar dibuat pakai tangan, handmade kayak gitu. Karena mereka lihat setiap helai itu rapi dan memang kayak mereka tidak semenyangka itu kalau itu dibuat oleh mama-mama penenun. Mereka mengira saja itu pakai mesin kayak gitu kak. Jadi mereka sampai meneteskan air mata, ada orang yang bisa buat kain seindah ini kayak gitu.
1: Betul ya, orang tuh kalau misalnya, apalagi orang yang betul-betul jiwa seni ya, kalau udah melihat sesuatu yang seindah itu, pasti dia juga akan impress, terharu teman Pro 2 FM ini ya. Kalau misalnya ya, mungkin orang yang kurang begitu seni ya, mungkin mereka juga ya B aja gitu liatnya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak tadi ya, yang betul-betul mengapresiasi tingkat tinggi akan sebuah seni, wah dia pasti bakal respect abis sama Pro 2 FM ini dalam produk itu ya. Dan itu menjadi salah satu hal yang paling berkesan buat Nolan dan juga timnya ya.
2: Yes, betul.
1: Nah, Nolan, apa visi besar Katong Tenun NTT dalam let's say 5-10 tahun ke depan maybe tentang pelestarian warisan budaya Tenun NTT nih, Nolan?
2: Kalau untuk visi 5-10 tahun ke depan bisa ada atau bisa menjadi rumah produksi pusat edukasi Tenun NTT yang mandiri gitu kak, dan juga bisa melahirkan lini fashion yang terus mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap dengan kita menjaga identitas tenun, serta bisa memastikan juga ada regenerasi penenun lokal, tidak hanya mama-mama. Sekarang melihat di tiap kelompok tenun yang paling mendominasi itu adalah mama-mama penenun. Jadi kayak anak muda itu jarang sekali. Jadi semoga kedepannya ada regenerasi dan tetap berjalan dengan baik.
1: Oke, kita harapkan yang terbaik juga teman Prodi FMND ya, agar ada regenerasi lah dari mama-mama yang mungkin bisa diwariskan juga ya skillnya ya, keuletannya kepada para young generation ya, NTT khususnya.
2: Yes.
1: Nah, Nolan mungkin ini terakhir ya sebagai penutup, apa pesan Nolan sendiri kepada generasi muda NTT agar turut berperan dalam menjaga dan melestarikan motif-motif tenun khas kita nih, daerah kita nih, Nolan silakan.
2: Iya, kalau dari saya untuk generasi muda NTT untuk tetap melestarikan motif-motif tenun tradisional ini, kita tanamkan bahwa tenun itu adalah identitas dan kebanggaan kita orang NTT, Nusa Tenggara Timur. Jadi jangan malu untuk pakai, jangan malu untuk cerita. Kalau ini loh tenun NTT, jadi kita bisa jadikan dirinya kita tuh duta budaya yang bangga pakai warisan leluhur di era yang modern ini, seperti itu Kak.
1: Betul, setuju sekali Nolan, pakai warisan leluhur ya, yang masih terus kita, even kita bisa lihat dan kita nikmati sampai detik ini teman Prodi FMD. Sayang kalau misalnya ini harus hilang di telan masa yang memang lagi hype-hype-nya pada saat ini teman Prodi FMD, agar tetap eksis hingga selamanya ya. Terima kasih banyak buat Kakak Nolan Lagu yang sudah sempatkan waktunya untuk obrol singkat ya di siang hari ini. Kita doakan sukses buat Katong Tenun NTT ya, bikin bangga Katong NTT ya, makin laris manis jualannya teman Prodi FMD ya. Dan buat Nolan and team sukses, terima kasih banyak buat Nolan Katong NTT, semangat selalu dan sukses selalu ke depannya. Thank you Nolan.
3: Terima kasih juga Kak.
1: Bye-bye. Itu dia obrolan fun kita teman Prodi FMD ya, dari Nolan yang sekarang di Semarang ya. Have fun terus buat kamu semuanya di siang hari ini. Dan jam masih bakal terus menemani kamu hingga di jam 3 sore nanti. Stay tune.

0: kamu saya pecat.
1: Teman Pro 2 FM ND, saatnya di musik akselerasi kreatif untuk siang hari ini ya. Dan untuk edisi kali ini Teman Pro 2 Jawa bakal ngasih kamu sebuah aksi dari Cilokak Resonansi Dunia. Album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat bisa menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penertiban, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Nah, Teman Pro 2, melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal, Teman Pro 2. So, this is Cilokak dengan Resonansi Dunia.

0: dunia FIFA menjadi panggung tertinggi sepak bola dunia. Teman Pro 2, ajang ini mempertemukan negara-negara terbaik untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, hanya segelintir negara yang mampu mendominasi dan mengukir prestasi luar biasa. Di posisi teratas ada Brazil yang hingga kini menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia, diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002. Prestasi ini menjadikan Brazil sebagai simbol kejayaan sepak bola dunia. Di bawah Brazil terdapat Jerman dan juga Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara dunia. Jerman meraih trofi pada tahun 1954, 1974, 1990, dan tahun 2014. Sementara Italia berjaya pada tahun 1934, 1938, 1982, dan tahun 2006. Selanjutnya ada Argentina yang telah mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1978, 1986, dan tahun 2022. Gelar terakhir semakin istimewa karena diraih di era Lionel Messi yang berhasil membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Sementara itu, Prancis menempati posisi berikutnya dengan 2 gelar juara yang diraih pada tahun 1998 dan tahun 2018. Keberhasilan tersebut menegaskan kekuatan sepak bola Prancis yang terus berkembang dan konsisten bersaing di level tertinggi. 5 negara ini menjadi bukti bahwa tradisi kuat, pembinaan pemain yang berkelanjutan, dan semangat juang tinggi merupakan kunci untuk meraih kejayaan di panggung sepak bola dunia. Itulah 5 besar, teman-teman Pro 2. Siapakah yang akan menambah koleksi gelarnya pada Piala Dunia berikutnya? Dunia sepak bola tentu menantikan sejarah baru untuk kembali tercipta.
1: RRI Pro 2 FM Indi, Instagram @pro2indi, Facebook Pro 2 Indi.
2: Oleh teman Pro 2 FMND ya, kita masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga untuk siang hari ini. Ada kabar dari Maya Kowalska yang mencetak sejarah setelah mencapai final Roland Garros 2026 dari jalur kualifikasi. Petenis Polandia itu menyingkirkan unggulan ke-25 Diana Schneider di semifinal di lapangan Philippe Catrier pada Kamis 4 Juni kemarin ya. Kowalska menang 7-6, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Hasil itu menjadikannya petenis kualifikasi pertama yang mencapai final French Open, teman Pro 2. Petenis berusia 24 tahun itu juga mencatat pencapaian langka lainnya di Paris. Ia menjadi wanita ketiga yang menembus final pada debut putaran utama Roland Garros. Laga berlangsung ketat sejak awal dengan rally panjang dan pertukaran pukulan keras. Kowalska sempat unggul 3-1 sebelum Schneider menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Set pertama berlanjut hingga tie break setelah kedua pemain saling menekan, teman Pro 2. Dan kemenangan ini membawa menjadi petenis kedua di era terbuka yang mencapai final Grand Slam melalui jalur kualifikasi. Sebelumnya, petenis Inggris Emma Raducanu mencatat pencapaian serupa pada US Open 2021 nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

Teman Pro 2 FM ini masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga untuk siang hari ini ya. Dan next, teman Pro 2, Joachim Clement kembali mencuri perhatian menjelang Piala Dunia 2026. Ekonom asal Jerman itu dikenal lewat prediksinya yang tidak pernah meleset dalam 3 edisi terakhir nih, teman Pro 2. Sebelum Piala Dunia 2014, model hitungan miliknya menempatkan Jerman sebagai favorit juara, dan prediksi itu pun terbukti benar setelah Jerman mengangkat trofi di Brasil kala itu. 4 tahun kemudian, model yang sama menunjuk Prancis sebagai kandidat terkuat. Tim berjuluk Le Bleu itu akhirnya keluar sebagai juara di Rusia 2018 lalu ya. Clement kembali membuat kejutan menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat banyak pihak melakukan Argentina, modelnya justru menjagokan sebagai juara, teman Pro 2 FM Indy. Keberhasilan memprediksi juara 3 edisi Piala Dunia ini membuat nama sang ekonomi semakin mencuri perhatian, teman Pro 2. Siap proyek baru dari Clement kini selalu memancing perdebatan publik. Untuk Piala Dunia 2026, hasil simulasi terbarunya memberikan kejutan besar. Kali ini Clement menjagokan Belanda sebagai juara dunia untuk pertama kalinya. Simulasi Clement menyatakan Belanda akan mengalahkan Portugal pada partai final, dan prediksi itu pun berbeda dari banyak perkiraan yang mengunggulkan Prancis atau Argentina pada tahun ini. Namun karena Joachim sudah prediksi juara pada 3 Piala Dunia secara akurat, beban harapan meningkat pada dirinya nih, teman Pro 2. Dan satu hal, dengan rekam jejaknya, sang matematikawan ini memang membuat prediksi terbaru sulit diabaikan ya. Jika kembali tepat, bisa dibilang mungkin saja Belanda akan meraih bintang pertama dalam sejarah mereka.

Pro 2? Siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu, pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92.2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

0: Baikalu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman berdua, kiper muda Inggris James Trafford merasa bangga bisa menjalani debut bersama tim nasional Inggris di Piala Dunia 2026 ya. Menurutnya hal itu menjadi mimpi yang menjadi kenyataan nih. Di timnas Inggris, Trafford akan mengenakan nomor punggung 23 pada turnamen tersebut. Trafford masuk dalam daftar 3 penjaga gawang Inggris bersama Jordan Pickford yang memakai nomor 1 dan Dean Henderson dengan nomor 13 nih ya. Dan kiper berusia 23 tahun itu menjadi salah satu pemain muda yang mendapatkan kesempatan tampil di turnamen besar bersama tim senior Inggris. Sebelumnya, ia juga menorehkan sejumlah prestasi bersama tim nasional kelompok umur ya. Dan berdasarkan jadwal, Inggris yang tergabung di grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama memulai laga perdana melawan Kroasia nanti di tanggal 17 Juni 2006 di AT&T Stadium Arlington, Texas, teman pro 2.
4: We are.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng

0: atau di pinggiran sungai.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

teman Pro 2 FMND masih terus mendengarkan 92,2 FM di siang hari ini. Sekarang kita masuk informasi dari dunia entertainment ya. Sutradara Yeon Sang-ho belak-belakan telah memangkas sebagian besar latar belakang kisah karakter dari naskah awal film zombie terbarunya Colony. Langkah itu ia ambil bersama pihak produser demi menjaga ritme ketegangan film tetap bergerak cepat dan intens bagi para penonton yang mencari sensasi ketegangan memacu adrenalin ya, karena dia tidak mau yang slow pace teman Pro 2. Yeon Sang-ho menyiapkan skenario awal Colony sebagai narasi yang sangat padat termasuk untuk setiap karakternya. Dan karena dia sadar bahwa durasi itu kepanjangan teman Pro 2, ia memilih mengorbankan kedalaman riwayat masa lalu tokoh-tokohnya demi momentum durasi dan juga agar penonton tidak cepat bosan tentunya. Dan Yeon Sang-ho menyadari keputusan itu tidak menyisakan ruang untuk menggali masa lalu setiap karakter secara mendalam. Sebagai gantinya, ia memberikan dinamika hubungan yang unik dan tidak biasa di antara para penyintas. Dan jika Tren Untuk Busan menitik beratkan pada drama kemanusiaan antara hubungan ayah dan anak, Colony justru dibangun dengan elemen pelarian ekstrim menyerupai permainan escape room. Konsep itu menciptakan kontras tajam di mana pihak zombie terus berevolusi, sementara kelompok manusia mengandalkan komunikasi untuk bertahan hidup nih teman-teman.

0: merupakan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.
1: Teman terbaik.

Alright, teman Pro 2 FM ND. Konser musik sejatinya bukan cuma menikmati musik dan merasakan pengalaman konser untuk dikenang ya. Namun lebih dari itu, konser musik juga berkembang menyesuaikan dengan lingkungan yang semakin nyata berubah dari masa ke masa. Seiring dengan perubahan lingkungan seperti pemanasan global yang nyata terjadi dan berdampak ke berbagai aspek kehidupan, gagasan akan konser musik yang ramah lingkungan atau dikenal sebagai konser hijau juga semakin digalakkan. Dasar pemahaman konser hijau ini bermula dari kesadaran yang tumbuh terkait lingkungan dan industri pertunjukan musik yang pesat sejak beberapa dekade lalu, teman Pro 2 ya. Dan ini tentunya menjadi salah satu cara untuk bisa ramai lingkungan teman Pro 2 ya, dengan konser yang lebih greeny dan lebih earth, teman Pro 2 FMND.

0: Zaman Pro 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman berdua, kita masih dengan informasi dari dunia entertainment. Mantan member NCT Mark resmi mengumumkan babak baru dalam perjalanan karirnya dengan meluncurkan perusahaan kreatif mandiri bernama Upper Room ya. Langkah itu menandai dimulainya era baru bagi sang musisi bernama lengkap Mark Lee itu dalam mengeksplorasi visi musik dan berbagai proyek seni independen di masa depan nanti ya. Melalui pengumuman resmi pada Kamis hari ini, agensi itu menegaskan peran penting perusahaan baru ini bagi perjalanan karir Mark ke depannya. Perusahaan kreatif ini didirikan langsung oleh Mark bersama jajaran rekan kerja lama yang telah membangun kepercayaan mendalam dengannya selama bertahun-tahun. Berpusat pada industri musik, Upper Room memiliki blueprint menghubungkan berbagai bidang konten secara organik termasuk produksi video, seni visual, hingga seni pertunjukan untuk memperluas sekaligus memperkaya dunia kreatif Mark secara multidimensi.

saat ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

Pro 2, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama, Kapolda NTT dorong lahirnya agen kesehatan mental melalui pelatihan UCFT. Dalam sedara RRI.go.id, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar pelatihan dan sertifikasi The Masterpiece of UCFT yang diselenggarakan di Hotel Aston Kupang pada 3 hingga 4 Juni 2026. Dan kegiatan ini diikuti Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur, Fili Rudi Darmoko, para pejabat utama Polda NTT, peserta dari berbagai satuan kerja, Bayangkari, instansi lain, serta para Kapolres jajaran yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting. Pelatihan menghadirkan Direktur SBMS sekaligus praktisi UCFT Agus EH, Ketua Yayasan Kesehatan Mental Keluarga, serta para konselor Rumah Bahagia Polda Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam mendampingi kesehatan mental dan pengelolaan emosi. Informasi selanjutnya, Polres Manggarai Barat siap gelar turnamen futsal Kapolres Cup 2026. Dilansir dari RRI.co.id, Polres Manggarai Barat akan menggelar turnamen futsal Kapolres Cup Mabar 2026 yang akan digelar di Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Turnamen tersebut dijadwalkan mulai bergulir pada 16 Juni 2026. Berdasarkan flyer yang diunggah melalui akun sosial media resmi milik Polres Manggarai Barat, pendaftaran peserta dibuka mulai 3 hingga 13 Juni 2026. Turnamen ini menjadi ajang kompetisi bagi para pecinta futsal di Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya. Panitia menyediakan sejumlah hadiah bagi para pemenang, yakni piala bergilir Kapolres, piala, medali, serta uang pembinaan. Masih di Info Pro 2, perahu angkut sound system dan penumpang terbalik di perairan mangrove Terang. Dilansir dari RRI.co.id, sebuah perahu yang mengangkut kursi, peralatan sound system, dan sejumlah penumpang terbalik di perairan hutan mangrove Terang, Desa Terang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Pada Kamis 4 Juni 2026, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Saksi mata yang juga merupakan pengelola hutan mangrove Terang, Ahmad Burhan, mengatakan perahu tersebut berlayar dari Terang menuju Pulau Longos untuk mengangkut perlengkapan sebuah acara. Saat kejadian, Burhan sedang berada di kawasan trekking mangrove bersama sejumlah tamu. Dari lokasi tersebut, ia melihat perahu yang membawa kursi, sound system, serta penumpang tiba-tiba terbalik di tengah perairan. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa, Flores.

Halo teman produser, selamat sore semuanya buat kamu yang mendengarkan. Kita sudah masuk di sore ceria, tepatnya kita masuk di Flores Session nih. Jadi selama 1 jam ke depan sampai pukul 16.00 teman produser, Ayah akan memberikan informasi seputar dataran Flores ya, dari ujung barat sampai ujung timur buat kamu-kamu yang mendengarkan. Jadi jangan sampai kelewatan ya informasi-informasi apa nih. Siapa tahu ada saudara kamu atau teman kamu atau siapapun itu mendengarkan, wow ternyata di Lembata lagi ada ini, contohnya begitu ya teman Perdua. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan, tetap bersama Ayah di 92,2 FM Perdua RRI ND, teman terbaik kamu. Oh,

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmoani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

masih bersama Ayah di 92,2 FM Pro 2 RRI. Ini teman terbaik kamu dan kita masih di Flores Station. Ayah punya informasi nih teman Pro 2 yang ada di dataran Flores. Tepatnya ini ada di mana nih? Nah, ada di Ende teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang mendengarkan nih, ada satu kafe bintang namanya Watu Mere Ende jadi idola wisata nih teman Pro 2 berkat sawah dan perahu karetnya. Sebuah hamparan sawah di Kelurahan Rowo Rena, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur kini bertransformasi menjadi destinasi kuliner populer bernama Kafe Bintang Watu Mere nih teman Pro 2. Tempat nongkrong yang berlokasi di kilometer 9 jalan jurusan Ende Watu Mere ini sukses memikat hati wisatawan lewat pesona alamnya yang asri dan menenangkan. Jadi nih teman Pro 2, Kafe Bintang Watu Mere saat ditemui di lokasi usaha miliknya pada Minggu 31 Mei 2026, dirinya menambahkan bahwa ide kreatif ini muncul setelah melihat potensi keramaian warga yang sering menghabiskan waktu libur akhir pekan di area kali sekitar sawah tersebut. Jadi keren banget nih teman Pro 2 Kafe Bintang Watu Mere. Kamu boleh banget melihat-lihat ya, kenapa udah mulai keren. Jadi mungkin ini ada beberapa perubahan, ada transformasi yang luar biasa. Dan pengelolanya juga mengatakan sempat membeli perahu karet seharga 300 ribu hingga 400 ribu untuk wahana bermain anak-anak di kali. Meski sekarang sudah rusak semua karena tidak tahan lama ternyata ya teman Pro 2. Dan itu membuat si Yakobus ini pemilik kafe mengenang awal mula menitis usaha dan kegembiraan anak-anak saat bermain kolam plastik dan perahu karet. Itulah yang memicu pemikiran besarnya untuk membangun sebuah kafe yang terintegrasi dengan alam. Menu yang disajikan di kafe ini sangat merakyat namun memiliki daya pikat yang luar biasa loh teman Pro 2. Berbagai kudapan tradisional disuguhkan segar dan menemani waktu bersantai para wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Seperti jagung rebus, pisang goreng dan kelapa muda menjadi menu andalan yang paling diburu oleh masyarakat yang datang berkunjung. Kombinasi makanan lokal yang hangat dan pemandangan hijau menjadi alasan utama omset kafe ini terus melejit.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Kok gak mau panas? Oh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kada Eyang?
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya sudah biasa, anteng kok dia.
0: Loh kok dibiarin? Dilarang atuh, bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih sebetulnya, tapi anaknya gak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi

Oke, teman Florida masih bersama Ayah di Florida Station, dan informasi selanjutnya yang akan Ayah bagi buat kamu semua teman Pro 2. Ini datang dari Inde juga, teman Pro 2. Operasi katarak lansia Inde pulihkan harapan ratusan warga. Informasinya Ayah ambil dari rri.co.id, teman Pro 2. Kamu juga bisa melihat-lihat portal resmi kami, portal resmi kita ya. Di situ banyak sekali informasi-informasi yang paling terpopuler, terupdate, terhot tidak sepertinya ya, tapi hot sih untuk beberapa informasi menurut kamu dan menurut beberapa orang mungkin ya. Dan lanjut, ini kita membahas tentang operasi katarak lansia ini yang pulihkan harapan ratusan warga. Jadi Kementerian Sosial memberikan layanan operasi katarak bagi ratusan lanjut usia di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman RSUD Ende pada 31 Mei hingga 2 Juni 2026. Program kesehatan tersebut menjangkau 3 kabupaten yaitu Ende, Nagekeo, dan juga Ngada. Layanan operasi katarak menjadi salah satu rangkaian utama HLUN yang diperingati secara nasional pada 29 Mei 2026. Gubernur NTT Bapak Melkila Kalena saat meninjau pelaksanaan operasi katarak di Ende pada Senin 1 Juni 2026 mengatakan nih, program tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, kolaborasi itu membuka akses layanan kesehatan yang lebih luas bagi para lansia di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 587 lansia dari 3 wilayah terdaftar sebagai peserta program. Setelah melalui proses screening awal, sebanyak 218 orang diregistrasi dan 120 pasien dinyatakan akan lolos pada tahap pemeriksaan lanjutan nih, teman Pro 2. Wakil Bupati Ende Bapak Dominikus Minggu Mere menyebut seluruh pasien yang lolos seleksi telah menjalani tindakan operasi. Dan dari jumlah tersebut terdapat 109 pasien berhasil menjalani operasi dengan hasil yang baik. Bapak Dominikus juga mengingatkan nih, teman Pro 2, para pasien untuk menjaga kebersihan mata pasca operasi guna mencegah resiko infeksi. Ia meminta para lansia menghindari kontak mata dengan air selama masa pemulihan sesuai anjuran tenaga medis. Dan teman Pro 2, pemerintah daerah berharap nih seluruh peserta yang memenuhi syarat medis dapat memperoleh tindakan operasi secara bertahap. Upaya itu dilakukan agar semakin banyak lansia di Ende, Nagekeo, dan Ngada dapat kembali menikmati penglihatan yang lebih baik lagi. Wih, keren ya. Semoga program-program yang bagus sekali ini bisa terus berjalan ya, teman Pro 2, sangat membantu dan berdampak ke masyarakat.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, kita sudah di penghujung Flores Session ya teman Pro 2. Jadi terima kasih ya buat kamu yang masih mendengarkan, tapi harus tetap stay tune terus karena setelah ini kita akan ke generasi prestasi. Dan tepat di pukul 16.30 kita akan ngobrol dengan narasumber kece kita di sore hari ini teman Pro 2. So buat teman-teman Pro 2, jangan tinggalkan 92.2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu. Tetap stay tune terus ya.

Hai teman Pro 2ND, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat kok semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua. Oke, teman-teman Prodi, kita sudah masuk di Genpres Generasi Prestasi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Sanggar Sombolo SMK Yosudarso nih, teman Prodi. Ini mereka adalah peserta Sanggar pada Pekan Indie Street Festival. Nanti akan kita ngobrol santai selama 30 menit dari pukul 16.30 sampai pukul 17.00. Jadi buat teman Prodi, jangan sampai kelewatan cerita, semangat, dan kebanggaan Sanggar Sombolo dalam menari budaya indie.

0: ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: dari kawasan Jalan Durian nomor 1 yang di Taman Pro 2. Selamat sore untuk kita semua di sore ceria-ceria bersama Pro 2, Taman Pro 2. Dan sore hari ini seperti yang sudah Ayah dan Dodi sampaikan tadi ya, kita sudah janjikan bahwa tepat di jam 4 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan ada menghadirkan narasumber berprestasi di acara Genpres, Generasi Prestasi. Ya, Taman Pro 2 langsung dari studio Pro 2 radionya anak muda di Genpres Generasi Prestasi Sore Ceria. Kali ini kita punya narasumber dari Sanggar Sombolo SMK Yo Sudarso Ende. Ini mereka adalah peserta ya Sanggar pada Pekan ND Street Festival 2026. Acaranya kemarin itu pesta ya, Pekan ND Street Festival 2026. Kita mau tahu nih cerita di balik kemeriahan ketika mereka mengisi acara di Pekan ND Street Festival 2026. Dan tentunya Taman Pro 2 ya, kita akan ngobrol terkait topik nih, dari panggung ND Street Festival ke hati masyarakat. Cerita semangat dan kebanggaan Sanggar Sombolo dalam menari budaya Ende. Kira-kira ini Taman Pro 2, tarian apa yang mereka bawakan? Untuk itu sebelumnya Taman Pro 2, Dodi akan menyapa teman-teman yang saat ini menyaksikan secara langsung melalui terestrianya kami di 92,2 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu, melalui streaming kami di www.rri.co.id dan juga melalui mobile application di RRI Digital. Kami juga mau menyapa teman Pro 2 yang saat ini menyaksikan kami secara langsung di kanal YouTube RRI ND. Buat kalian yang mau bertanya, boleh spill pertanyaan di kolom komentar atau langsung saja kirimkan pertanyaan melalui line WhatsApp-nya Pro 2 di 082147650422. Dan teman Pro 2, tanpa memperpanjang kata, kita sapa dulu, kita perlu nih kenal mereka supaya mereka itu lebih dekat dengan kalian semua teman Pro 2. Halo, selamat sore.
1: Hai, selamat sore.
0: Aduh, suaranya manja-manja ya. Kompak sekali. Boleh pelantangnya agak dekat ya. Oke, kita perkenalan dulu. Ini teman Pro 2 ya, Sanggar Sombolo OSMK Yo Sudarso. Oh, Yos yang di atas ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan kita perkenalan diri dulu, mulai dari siapa nih?
2: Oke, selamat sore untuk semuanya. Saya Maria Teresa Andi Lucia, biasa dipanggil Ibu Resa. Di Sanggar Sombolo O, saya sebagai pendamping koordinator
0: Di Sanggar. Oke, Ibu Resa ya, sebagai pendamping di Sanggar Sombolo O ketika mengisi acara kemarin.
2: Karena koordinatornya itu Ibu Ince Saka.
0: Oh, pendamping. Oke, dari Ibu Resa kita ke muridnya ya, ini peserta ya. Silakan yang berbaju putih.
3: Selamat sore untuk kita semua. Jadi baik, perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Sabina Tima, biasa disapa Verni. Saya sebagai anggota Sanggar Sombolo OSMK Yo Sudarso Ende.
0: Oke, Verni ya?
3: Iya.
0: Verni sekarang kelas berapa?
3: Sekarang kelas 10.
0: Kelas 10 berarti kelas 1.
3: Ya, kelas
0: jurusan?
3: 10. Jurusan Teknik Jaringan Komputer.
0: Oke, kelas 10 sudah berani untuk bergabung di Sanggar Sombolo. Oh ya. Oke, dari Verni kita ke siapa lagi yang satu
4: Niral.
0: Ini?
4: Perkenalkan, nama saya Mariana Nirel Wet Harum. Saya biasa dipanggil dengan nama Nirel. Saya sebagai salah satu penari dari Sanggar Sombolo.
0: Oke, Nirel ya?
4: Iya, Nirel.
0: Jurusan apa, kelas berapa?
4: Teknik Komputer dan Jaringan.
0: Kelas 10 juga?
4: Kelas 11.
0: Kelas 11, oke. Okay. Ya, Ibu, siapa itu? Ibu Reza?
3: Verni
0: dan Niral ya. Ini kita ngobrol ya selama setengah jam ke depan terkait bagaimana kalian, cerita kalian kemarin itu ke pesta ya, Pekan ND Street Festival 2026. Kalian menjadi bagian acara yang sangat megah dan meriah ini. Bagaimana nih perasaan kalian saat mendapat kesempatan tampil pada rangkaian Pekan ND Street Festival hingga 1 Juni lalu di Hari Pancasila? Di anggotanya dulu ya, anak muridnya dulu. Silakan Niral.
4: Kalau dari saya itu, menurut saya sangat-sangat senang karena diberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami dari Sanggar Sombolo O untuk memeriahkan pentas seni festival Pancasila Night.
0: Oke,
4: ya,
0: jadi bangga ya,
4: iya.
0: Bahagia. Kalau dari Verni, bagaimana perasaan
3: dari
0: kamu?
3: Saya juga merasa sangat gembira karena bisa tampil dengan percaya diri di depan banyak orang, termasuk di depan Bapak Bupati dan para-para anggota penting lainnya. Dan saya sangat bangga juga karena pada acara Pancasila Night kami semuanya bisa berjalan dengan lancar.
0: Oke. Ngomong-ngomong, kita balik lagi. Ini kalian berdua sejak kapan kalian bergabung di Sanggar Sompolo?
4: Mungkin kalau dari saya nih, Kak, kan dari saya kan pindahan dari Manggarai, mungkin ini mau hampir 1 tahun, Kak.
0: Hampir 1 tahun langsung ya, sebagai penari.
4: Iya, sebagai penari.
0: Langsung. Kamu aslinya dari Manggarai?
4: Iya, asli dari Manggarai.
0: Tapi bisa menari tarian-tarian Indelio. Iya. Dari Verni, sejak kapan?
3: Saya bergabung ke Sanggar Sompolo sejak bulan Juni.
0: Oke, bulan Juni kemarin. Berarti baru ya. Oke. Nah, kalau Ibu Reza, bagaimana perasaan Ibu Reza ketika diutus oleh sekolah, kemudian mendampingi anak-anak di Sanggar Sompolo di acara yang begitu besar di Kabupaten Indah kemarin?
2: Ya, tentunya kami dari Sanggar Sompolo SMK Yosudarso sendiri sangat merasa bangga dan merasa terhormat ya, karena diberi kesempatan dari Dinas Pariwisata ND diundang untuk bisa ikut terlibat dalam memeriahkan festival tersebut.
0: Okay.
2: Dan ini juga satu langkah yang baik untuk kami sebagai karena di kesempatan ini anak-anak kami yang kami sudah latih bisa tampil.
0: Okay, tujuan keutamaan keikutsertaan Sanggar Sompolo di pesta ini seperti apa nih dari guru pendamping dan sekolah?
2: Oh ya, tentunya ini sebagai suatu wadah atau ruang bagi mereka untuk bisa mengekspresikan diri. Okay. Jadi selama ini kegiatan ekstrakurikuler yang telah kami lakukan sepanjang mulai dari semester 1 kemarin, akhirnya ada ruang untuk mereka bisa tampil.
0: Okay.
2: Jadi sebelumnya hanya dilatih di sekolah, tapi saat festival kemarin itu kami diberi kesempatan sehingga penari-penari kami ini bisa tampil di atas panggung. Itu luar biasa sekali.
0: Okay, luar biasa. Ini boleh tahu keanggotaan di Sanggar Sompolo itu berjumlah berapa orang?
2: Sanggar Sompolo sendiri itu adalah beberapa penari yang dipilih dari siswa-siswi yang masuk ke ekskul tari.
0: Oke, yang tampil kemarin itu berapa orang?
2: Ya, kurang lebih kami anggotanya sekitar 10 orang sebenarnya.
0: 10 orang, ya. Tapi boleh jujur ya, saya sendiri itu sudah sangat familiar dengan nama Sanggar Sompolo karena beberapa kali juga kan pernah ngisi di acara di RRI Sanggar Sompolo yang dibawa oleh Ibu Ince Saka kan. Jadi cukup gaungnya cukup terdengar gitu di ND. Selain sanggar-sanggar lain itu Sanggar Sompolo patut diperhitungkan di ND ini karena beberapa kali mengisi acara-acara besar. Nah, ini tarian apa nih yang ditampilkan dan apa makna yang ingin disampaikan kepada para penonton? Tarian yang kemarin ditampilkan di pesta tuh, itu tarian apa dan maknanya apa?
3: Nama tarian yang ditampilkan pada Pancasila Night yaitu Pera Lukalena.
0: Oke.
3: Okay. Pera Lukalawo.
0: Pera Lukalawo.
3: Makna dari tarian Pera Lukalawo menjadi simbol penghargaan kepada para perempuan hebat yang menjaga dan melestarikan seni tenun ikat Lukalawo agar tetap hidup dari generasi ke generasi.
0: Pera Lukalawo.
3: Kak.
0: Pera Lukalawo. Berarti kalau saya terjemahkan lurus ya, menunjukkan luka dan lawo ya. Tenun ende ya.
3: Pamer
0: ya.
3: Memamerkan.
0: Memamerkan ya, menunjukkan gitu, mempromosikan gitu. Nah, apa pengalaman paling berkesan yang kalian alami secara secara alami ketika kalian mengikuti festival ini, Pancasila Naik di PSA ini?
4: Kalau dari saya hal yang paling berkesan itu berada di dekat-dekat orang yang menurut saya sangat-sangat hebat, seperti ini Bapak Gubernur, terlebih khususnya juga Bapak Menteri Sosial dan Kebudayaan, kalau tidak salah. Dengan pejabat-pejabat lainnya.
0: Okay.
4: Itu menurut saya suatu kebanggaan terhadap diri saya dan juga Sanggar Sompolo.
0: Wow.
4: Karena memang sebelumnya kami juga pernah tampil di beberapa acara, tapi yang menurut saya yang paling berkesan adalah acara ini yang memeriahkan Malam Pentas Seni Pancasila Night. itu.
0: Oke. Nah, kita juga mau pengen tahu nih, teman Prodo juga pengen tahu. Karena memang kalian kemarin itu mengisi acaranya di hadapan Mensos ya, Menteri Sosial Republik Indonesia, Gubernur, pokoknya pejabat-pejabat banyak yang datang gitu. Ada beberapa bupati yang datang juga gitu. Nah, persiapan nih, prepare menuju ke Pancasila Naik Pesta 2026 itu, Ibu Riza, persiapannya itu berapa lama mereka?
2: Khusus untuk dalam rangka menjelang hari lahir Pancasila, itu kami mempersiapkannya kurang lebih 2 mingguan ya.
0: Dua mingguan.
2: Namun sebelum itu kami memang sudah siap karena dari ekskul tari sendiri itu sudah mulai latihan. Jadi tinggal dipoles sedikit untuk persiapan menjelang 1 Juni ini.
0: Oke.
2: Sudah siap.
0: Berapa sedia. Berapa tari? Berapa? Selama ini memang sering latihan ya?
2: Iya, selalu latihan.
0: Oh, jadi kayak apa ya, sudah ready gitu ya? Sudah ready ketika dipanggil. Oh, berarti sudah siap, tinggal poles-poles dikit. Oke, Nirel dan juga Ferni. Ini susahnya di mana sih, sulitnya di mana ketika latihan, ketika mau tampil itu kalian merasa sulit tidak? Tantangannya apa?
4: Ada.
0: Apa dari, nih boleh ceritakan?
4: Kalau dari saya sendiri itu di mana saya merasakan perbedaan, Kak. Karena dari Manggarai ke Ende berarti saya juga harus melakukan penyesuaian ulang kepada tarian-tarian di sini. Tapi puji Tuhan karena adanya guru-guru pembimbing yang cantik dan berbakat juga, jadi kami bisa dipoles menjadi perfect pada malam itu.
0: Berarti diarahkan dengan baik ya. Kamu juga apa ya, mudah mengikuti dengan baik juga. Luar biasa.
4: Mungkin karena bakat juga ya, Kak. Saya dari dulu
0: suka menari.
4: Iya, suka menari.
0: Oke, berarti kamu luar biasa nih. Kalau dari Ferni. Ferni, sulitnya di mana?
3: Jadi saya merasa sulit itu karena baru pertama kali tampil mungkin, jadi saya merasa sedikit gugup karena termasuk anggota baru di Sanggar Sombolo'o. Tapi karena dengan percaya diri dan latihannya yang cukup matang, jadi kami bisa tampil dengan baik pada malam itu.
0: Oke, all out ya di malam itu. Nah, guru-guru pendamping ya, ini Ibu Riza, menurut Ibu nih, seberapa penting festival seperti ini dalam memperkenalkan budaya Ende kepada generasi muda dan juga para wisatawan?
2: Ya, menurut saya festival ini sangat-sangat bagus sekali karena menjadi salah satu wadah bagi anak-anak kami atau generasi penerus untuk bisa menyalurkan bakat dan juga ikut mempromosikan budaya daerahnya.
0: Okay.
2: Jadi mereka punya wadah untuk bisa menampilkan bakat, kemudian dengan festival ini juga mereka bisa melestarikan budaya daerah dan mungkin dari tampilnya mereka bisa mengajak orang-orang untuk lebih mencintai budaya daerah Ende.
0: Oke, luar biasa. Nah, ini dari Ferni dan siapa tadi?
4: Nirel.
0: Namanya itu loh. Unik, jadi susah untuk menyebut. Nirel, bagaimana kamu berdua melihat peran dari sekolah, support dari sekolah, terus orang tua dan teman-teman dalam mendukung kalian untuk bisa tampil di acara yang begitu besar gitu? Seperti apa support dukungan dari mereka?
4: Kalau dari mereka itu mungkin dari Ibu Resa ataupun Ibu Ince, di mana kami pada saat itu melakukan latihan semaksimal mungkin, dan juga salah satu support mereka bahwa percaya diri itu penting. Dan saya ingat itu sebelum kami tampil pasti Ibu Ince dan Ibu Resa mengatakan jangan lupa senyum, karena senyum itu penting. Sebagus apapun kamu menari, kalau tidak senyum itu orang akan melihat tidak menarik.
0: Begitu. Betul sekali, kalau menari itu harus senyum gitu ya. Kalau sudah senyum geraknya bagus, wah orang akan terpana. Meleleh ya.
2: Karena kalau mereka sudah gugup itu biasanya lupa senyum.
0: Iya betul. Kepikiran ya. Dari Ferni, support system dari sekolah, teman-teman, terlebih orang tua itu seperti apa?
3: Ini kalau dari teman-teman, mereka selalu mendukung, memberikan dukungan terbaik bagi saya seperti terus semangat Ferni.
0: Oke, okay, datang nonton juga mereka.
3: Iya, bawa nama baik kelas.
0: Okay.
3: Ini kami teman-teman selalu mendukung kamu. Ini dari ibu juga, ibu selalu bilang harus percaya diri. Ini mungkin bagi saya kan pertama kali tampil, jadi ibu bilang harus percaya diri, tetap senyum.
0: Oke. Okay. Ya, dari orang tuamu, orang tua? dari orang tua kalian berdua?
4: Kalau dari bapak mama sendiri tuh pertama yang mereka kasih tahu, sebelum tampil itu jangan lupa bawa nama Tuhan. Okay. Itu paling utama.
0: Iya, dan harus juga berdoa,
4: iya gitu. Harus berdoa dan juga harus tetap rendah hati, karena setinggi apapun kita pasti harus merasa bahwa ada orang-orang yang hebat selain kita juga.
0: Oke, jadi luar biasa. Dan teman berdua, kita menantikan pertanyaan kalian yang kepo-kepo dengan Sanggar Sombolando SMK Yosudarso. Boleh kalian Sombolo spill pertanyaan. Oh, Sombolando. Saya ingatnya Sombolo. Oh, beda-beda tipis ya, mohon maaf. Sombolo, oh, bukan Sombolando. Kalau Sombolando grup vokal ya. Kalau Sombolo, oh, ini adalah Sanggar Menari. Oke, kita tunggu nih pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Silakan di 082147650422. Kalian juga boleh spill pertanyaan di live kanal YouTube RRI HND. Kita akan kembali setelah yang satu ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM HND, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
5: Dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial, seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: FM.
1: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Sahabat kreatif, kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pakai etika dong naik motor.
5: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
6: Oh no.
7: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
8: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
9: Oh no.
10: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Back again with the Dari Titaman Pro 2 dari kawasan Jalan Durian nomor 1. Kita masih di sore ceria Genpres, generasi prestasi. Masih bersama dengan teman-teman dari Sanggar Sombolo, oh teman Pro 2 ya, dari SMK Yo Sudarso ND. Nah, kita masih terus lanjutkan obrolan. Aduh, karena memang ini ada dibatasi dengan waktu ya. Tapi next time pasti kita akan undang lagi untuk ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman dari SMK Yo Sudarso. Nah, ini bagaimana nih respon masyarakat dan wisatawan yang menyaksikan penampilan Sanggar Sombolo kemarin? Itu seperti apa? Para penonton gitu yang datang di malam itu.
1: Ya, menurut kami dari apa yang terlihat itu responnya sangat-sangat positif karena sepertinya tuh awalnya apa ya, mereka penasaran dengan ini penampilan kami. Kemudian juga dari apa yang medsos yang ditampilkan di medsos orang-orang banyak merekam, mengambil video, itu pun sambutan yang diberikan atau komentar-komentar yang diberikan kepada Sanggar Sombolo juga bagus.
0: Iya, menyenangkan ya. Oke, berarti kalian berhasil ya. Apa yang kalian latihan juga bisa ditunjukkan dengan baik gitu. Nah, ini

0: Iya, apa latihan harus tepat waktu datangnya, ya.
1: Lebih ke konsisten.
2: Ya. Nirel, harapan kamu seperti apa di Sanggar Somberlo?
1: Menurut saya mungkin untuk adik-adik nanti yang mau bergabung bisa memoleskan kembali, mungkin mereka sudah mempunyai bakat yang dimana mereka senang dengan menari. Dan kami juga dari Sanggar Somberlo untuk adik-adik kedepannya, jika mereka mau bergabung, kami siap untuk melatih. Dan juga ada ibu guru kami yang sangat siap sedia untuk melatih kami, gitu. Dan berharapnya kedepannya kami dari Sanggar Somberlo semakin lebih ke kompak dan percaya diri lagi.
2: Oke, dari Ibu Reza, harapan Sanggar Somberlo selaku guru pendamping ini seperti apa untuk anak-anak dan untuk sekolah gitu?
3: Ya, harapan dari kami sebagai pendamping Sanggar Somberlo ini semakin berkembang tentunya, berkembang menjadi lebih baik, kemudian dapat melahirkan penari-penari generasi-generasi muda yang peduli dengan tarian tradisional, senang menari, senang dengan budaya daerahnya sendiri. Dan juga kami mungkin Sanggar Somberlo SMK Yosudarso ini mungkin diberi kesempatan lebih banyak lagi untuk tampil, mungkin di tingkat yang lebih tinggi dari provinsi, mungkin sampai ke nasional.
2: Oke, harapan yang besar ya untuk pemerintah daerah bisa ya ke tingkat yang lebih tinggi, bisa membawa Sanggar Somberlo dari SMK Yosudarso mungkin ke tingkat provinsi, ke tingkat nasional ya, harapan besar nih.
3: Amin ya.
2: Oke. Nah, yang terakhir untuk kalian bertiga termasuk guru pendamping, silakan ajak teman produa anak muda di rumah. Mari kita lestarikan budaya, salah satunya melalui seni tari. Silakan.
3: Ya, bagi generasi penerus adik-adik dari SMP, SMP, kami mengajak untuk kalian bisa bergabung bersama kami di SMK Yosudarso. Tentunya yang punya bakat menari dan tertarik di bidang tarian tradisional, di sini kalian akan dilatih. Walaupun belum punya keahlian yang baik, tetapi yakin dan pastilah kalau ada kemauan pasti ada jalan, dan kami akan selalu mendampingi di Sanggar Somberlo tentunya.
2: Oke, jadi untuk kalian semua teman produa ya, adik-adik SMP teman produa yang saat ini sudah, ya sudah tamat ya mereka, mencari-cari sekolah, ya cobalah lirik ke atas udaya Anda, ada SMK Yosudarso. Pasti kalian yang punya hobi menari ya, tapi apa ya, belum mempunyai ilmu atau pengetahuan menari, pilihlah salah satu sekolah yang bisa mengasah kemampuan menari kalian, yaitu di SMK Yosudarso. Kalian nih pasti akan tampil di berbagai event ya. Oke. Kita akhiri obrolan kita di sore ceria bareng teman-teman dari Sanggar Somberlo SMK Yosudarso. Dan tentunya Dodi diucapkan terima kasih ya. Terima kasih banyak, thank you banget ya. Untuk Ibu Reza, adik Ferdi dan juga adik Nirel yang sudah luangkan waktu ya, kita ngobrol selama setengah jam. Langsung datang di studionya Pro 2. Pokoknya sukses selalu ya, the best selalu untuk Sanggar Somberlo bergerak ke maju, berkembang terus, mungkin bisa tampil di tingkat provinsi dan nasional ya. Oke, dan teman Pro 2, kita akhiri obrolan di sore ceria Genpres. Kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya tentunya dengan beragam narasumber berprestasi lainnya. Saya Dede Riti dan Sanggar Somberlo pamit ya teman Pro 2, dan tetaplah bersama kami di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.
1: Jadi, 1, 2, 3, 4.

menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI, Anda teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Wow, bagaimana tadi setelah keseruan di generasi prestasi pertama bersama dengan RG Dodi ya, teman Pro 2, dan juga narasumber kece ada dari Sanggar Sombolo SMK Yosudarso. Keren banget ya teman Pro 2. Tapi sekarang kita sudah ada di informasi viral nih. Jadi nanti sampai pukul 18.00 kita akan kasih informasi-informasi viral buat teman-teman Pro 2 di luar sana. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman Pro 2, informasi viral akan kami sampaikan. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini ya, ayo sampaikannya teman Pro 2. Ada Tulus dengan judul 17. Ini dia.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Hai teman Pro 2, kamu tahu tidak? Survei membuktikan, wey, survei. Ada 92% 92% warga Indonesia belum pernah pergi ke luar negeri. Jadi menurut survei global terbaru oleh Pew Research Center, 92% warga Indonesia belum pernah nih berpergian ke luar negeri, teman Pro 2. Penelitian ini yang mencakup lebih dari 30.000 peserta dari 24 negara menyoroti perbedaan yang ketara nih dalam akses ke perjalanan internasional di seluruh dunia. Di banyak negara maju, berpergian ke luar negeri adalah bagian biasa dari kehidupan dengan banyak orang yang telah mengunjungi beberapa negara. Sebaliknya nih, bagi banyak warga negara Indonesia, perjalanan internasional tetap menjadi aspirasi jauh karena rintangan ekonomi, geografis, dan juga struktur. Temuan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa mobilitas global masih merupakan suatu keistimewaan daripada kesempatan universal. Bagaimana pendapat kamu teman Pro 2? Boleh banget sharing di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Kamu setuju tidak dengan informasi yang Ayah sampaikan barusan ini? Ayah ambil dari Instagram Volkatev ya teman Pro 2. Jadi kamu juga bisa debat kita di situ ya teman Pro 2. Saya tidak setuju karena saya baru dari luar negeri dengan teman-teman. Nah itu. Atau saya setuju memang ya sulit sekali sepertinya ke luar negeri dengan harga yang bla bla bla bla bla. Gitu teman Pro 2. Boleh banget ya gabung dengan kita di cerita pertama hari. Tapi sebelumnya, karena sebentar lagi menuju azan maghrib teman Pro 2, mungkin setelah ini Ayah akan memberikan beberapa lagu religi untuk menemani kamu yang dalam perjalanan atau persiapan untuk ibadah sholat maghrib. Jadi teman Pro 2, saya terus bersama Ayah di 92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu.

Sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal-muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

0: Hanya pinjam ini aja, Pak.
1: Iya. Wah, terima kasih.
2: Anak-anak lebaran pulang nggak, Pak?
0: Belum tahu kabarnya ini, Pak.
1: Iya. Ya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini saya pakai dulu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Cuman Pro 2 tepat di pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah Kota Inde dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita, kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat, Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Jika kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Kali yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.

0: Intan, sini kan duduk.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
0: sini.
2: Sini kita duduk.
1: Ya udahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih bersama Aya di Sore Ceria. Kita sudah masuk ke TKP titik kumpul Pro 2. Buat kamu di luar sana yang mau bercerita, kita gosip-gosip ya, gosip. Kita bercerita di titik kumpul Pro 2. Biasa ya, kalau namanya titik kumpul, biasa anak-anak nongki ada satu bahan atau satu topik yang diceritai, bahkan bisa lebih lagi teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mau bercerita atau mengusulkan topik di TKP, boleh banget teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Segera teman Pro 2, karena waktu kita hanya ada selama sampai 1 jam saja. Jadi di jam 19.00 nanti kita sudah akhiri TKP titik kumpul Pro 2. Jadi mungkin sekarang kamu lagi sibuk ya, siap-siap untuk menyediakan makan malam sambil mendengarkan Pro 2. Dan juga sekalian nih teman Pro 2 kirim tema atau topik di sore hari ini. Sudah mau malam ya teman Pro 2, bukan sore lagi. Tapi tetap harus ya teman Pro 2, Ayah tunggu cerita kamu.

terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Kuce Edward, salam olahraga. Dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

berdua, kadang dalam hubungan itu kita tidak butuh banyak kata ya. Yang kita butuh cuma satu keputusan, lanjut atau berhenti. Tapi sayangnya gak semua hati seberani itu buat jujur. Ada yang masih bertahan, bukan karena bahagia, tapi karena terbiasa. Dan mungkin kamu lagi ada di titik itu sekarang, antara bertahan karena cinta atau mundur karena luka. Boleh sharing ke kita di WhatsApp Pro 2 ya teman Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: teman Pro 2. Aduh, akhirnya ya, Ayah.
1: Iya, benar sekali, kita sudah di penghujung acara di sore ceria nih, teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah membersamai kita dari tadi sore ya, dari jam 3 sore.
0: Hingga jam 7 ini, jelang jam 7 ya.
1: Yes, benar
0: sekali. Tapi buat kalian semua jangan lupa ikuti keseruan Jaga Malam, nanti akan ada narasumber ya di cerita langsung bersama komunitas bareng RJ Trinitas dan Salsa.
1: Yes, benar sekali.
0: Akhir kata saya Dodi Riti
1: dan saya Ayah.
0: Kita pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Bye.

Informasi pertama di edisi Jaga Malam hari ini, teman Pro 2 Kapolda NTT dorong lahirnya agen kesehatan mental melalui pelatihan USVVT, teman Pro 2. Dilansir langsung dari KPRN, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar pelatihan dan sertifikasi The Masterpiece of Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique, teman Pro 2. Dan ini berlangsung di Hotel Aston Kupang pada 3 hingga 4 Juni 2026. Kegiatan ini, teman Pro 2 diikuti Ketua Bayangkari Daerah NTT, Fili Rudi Darmoko, para pejabat utama Polda NTT, peserta dari berbagai satuan kerja, Bayangkari, instansi lain, serta para Kapolres jajaran yang mengikuti secara daring melalui Zoom meeting, teman Pro 2. Informasi selanjutnya, Polres Manggarai Barat siap gelar turnamen futsal Kapolres Cup 2026. Dilansir langsung dari KBRN, Polres Manggarai Barat akan menggelar turnamen futsal Kapolres Cup Mabar 2026 yang akan digelar di Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Turnamen tersebut dijadwalkan mulai bergulir pada 16 Juni 2026. Informasi terakhir di Info Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2, perahu angkut sound system dan penumpang terbalik di perairan mangrove terang. Dilansir langsung dari KPRN, sebuah perahu yang mengangkut kursi, peralatan sound system, dan sejumlah penumpang terbalik di perairan hutan mangrove terang, Desa Terang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dilaporkan pada kemarin Kamis 4 Juni 2026 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: sih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Teman Pro2, selamat malam semuanya.
0: Selamat bertemu kembali bersama kami, duo apa?
1: Duo bidara. Oh, bidara. Itu buah, teman.
0: Iya. Teman, tapi kan Pro2. Ada manis-manisnya, ada asamnya dikit.
1: Iya, teman Pro2 sekali.
0: Ya, begitulah namanya wanita itu, banyak maunya, banyak
1: betul
0: rasanya
1: sekali,
0: juga teman Pro2 ya.
1: Kalau malam ini malam Sabtu, aduh pasti semuanya lagi bersenang-senang karena besok weekend.
0: Betul sekali teman Pro2, biasanya sudah mulai terfikirkan apa yang akan dilakukan besok hari, ya tidak sih?
1: Iya betul, kayak sudah ada wishlistnya semua ya dari malam hari ini. Adapun yang mungkin mendadak teman Pro2. Yes. Tapi malam hari ini kita balik lagi di edisi Jaga Malam dan kita akan buka dengan CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
0: Jadi malam hari ini kita akan kedatangan sosok yang inspiratif dan selalu hadir juga warawiri ya, baik itu di Pro1 maupun Pro2 RRI ND pemberitaan juga. Dan buat kalian, beliau ini sudah tidak asing lagi ya karena eksis di dunia literasi khususnya di Kabupaten Ende, kemudian juga concern dengan isu-isu lingkungan teman Pro2.
1: Betul sekali. Kalau misalnya kamu mau jadi anak muda yang aware sama literasi, aware sama lingkungan, malam ini gabung teman Pro2.
0: Yes.
1: Nanti kita bakal live di YouTube RRI Ende, Facebook RRI Ende tepat di pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah teman Pro2. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi di cerita langsung bersama komunitas.

0: Yeay, teman Pro 2 back again di CLBK cerita langsung bersama komunitas.
1: Malam hari ini kita bersama abang kita yang super duper keren. Semua orang tahu soal eksistensinya di dunia literasi dan juga isu-isu lingkungan ya. Wow, ini patut diberikan award sih sebenarnya dengan orang-orang yang super duper peduli seperti ini, teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kita di Pro 2 itu kan sama semua anak muda. Jadi kalau misalnya abang kita malam hari ini bergabung, berarti anak muda tuh langsung kayak berasa keren begitu.
1: Oh teman ya. Jadi berasa keren karena ada abang Jota gitu.
0: Iya, okay. Betul.
1: Kita sapa dulu. Selamat malam Kak Umar Hamdan, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu.
1: Luar biasa ya.
2: Semoga teman-teman di studio Pro 2 semoga sehat ya semua ya.
1: Amin. Yes, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal sepak terjang dan eksistensi seorang Kak Umar Hamdan sebagai founder dari Taman Baca Anak Cinta Lingkungan.
0: Betul.
1: Kita mau tahu nih bagaimana Kak Umar menyatukan kedua hal yang berbeda ini menjadi satu ide yang luar biasa ini. Tapi kita mau tahu dulu bagaimana awalnya Kak Umar kok sampai bisa nekat mendirikan Taman Baca ini, ya kan? Ada hal apa yang membuat Kak Umar pada akhirnya tergerak, Kak Umar? Saya lupa tahun berapa itu ya, lama sekali soalnya.
2: Udah lama sekali, Kak Irin. Ini Kak Salsa dari tahun. Benarnya itu cikal bakalnya di mana saya sehingga dengan peduli dengan hal ini. Yang pertama itu di tahun 2003, saya dan teman-teman anak-anak muda di kota ND ini, waktu itu kita itu dulu anggota-anggota Dewan Kerja Cabang ND dulu tuh. Di tahun 2000-an.
1: Anak-anak DKC.
0: Iya. Saya juga alumni.
1: Oh my god. Saya cuma 3 hari waktu itu ya ikutnya. Oke, terus Kak Umar.
2: Tapi sekian itu, jadi akhirnya setelah kami selesai sekolah, sudah kembali ke lingkungan masyarakat di mana ilmu-ilmu yang kita dapatkan waktu kita bergabung dengan di Pramuka ya, khususnya di Dewan Kerja Cabang. Nah, kita memang betul benar di tempat di mana 10 dasar daripada Pramuka itu benar-benar itu kita amalkan. Benar-benar kita jalankan itu. Nah, di mana senang juga sih. Ini jiwa ini udah setengah abad lebih tapi pingin kembali ke belasan sehingga bisa bertemu. Teman-teman di kala itu dengan berbagai inovasi. Jadi DKC kita dulu itu anggota-anggota pramuka, kita bukan apa, tapi kami betul-betul giat dalam hal maupun kegiatan-kegiatan di. Nah, di sini kami untuk pribadi saya dan teman-teman beberapa teman-teman itu kami lebih giat itu dalam bagaimana kita menerapkan praktik baik dari dasa dharma yang kedua. Nah, dasa dharma yang pertama itu dasa dharma yang kedua ini adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
1: Betul.
2: Nah, ini yang membuat kami anak-anak muda waktu itu semangatnya bagaimana dengan kita peduli dengan lingkungan, bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan, clean up sampah, penghijauan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kami merangkul teman-teman, kami dirikan yang namanya GMP Gerakan Muda Pencinta Alam Kabupaten Ende di tahun 2003 dulu. Nah, ya di tahun 2003 kami dengan teman-teman tadi alumni Dewan Kerja Cabang itu kami mendirikan itu GMP Gerakan Muda Pencinta Alam. Nah, sampai dengan di tahun 2003 lalu di tahun 2013. 2012, teman-teman sudah dengan kesibukannya masing-masing, akhirnya tahun 2012, ya akhirnya apa ya, dengan kegiatan kita masing-masing cari nafkah, cari hidup begini segala macam, akhirnya ya tapi organisasi itu tetap, apa, komunitas organisasi itu tetap menjiwai dalam diri kami ya. Sehingga di tahun 2013 itu saya mencoba melihat dengan dasarnya dari anak-anak saya juga sih, anak-anak saya waktu itu masih SD, ada yang masih satunya SD, satunya TK. Jadi di rumah saya itu jadi tempat bermainnya mereka. Nah, di mana saya hobinya dengan tanaman, dengan ini, saya sering menyemai, sering ini. Saya panggil mereka, anak-anak ini, ya semakin hari kok semakin banyak mereka. Saya tertarik juga, akhirnya muncullah ide, apa kira-kira yang saya mau buat ini, bisa kumpulin mereka, wadah ini, anak-anak ini. Akhirnya muncullah nama Acil. Munculan nama Acil, kemudian Anak Cinta Lingkungan, saya coba mengajak teman-teman yang sepaham, seide dengan saya. Yuk, saya punya ide ini, saya punya ide kreatif begini, saya ingin membuat semacam komunitas Acil ini, dan kita dia buat seperti halnya pendidikan-pendidikan yang berbasis non-formal seperti itu. Nah, akhirnya mulai dari situ, mulai dari minggu-minggu pertama kita kegiatan terus-menerus. Terus-menerus kita kegiatan. Ya, alhamdulillah dari berbagi tadi. Makanya saya bilang tadi, indahnya kita berbagi, indahnya berliterasi itu. Sehingga kita punya komunitas viral, kemudian membesarkan nama besarnya kita. Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kita juga sampai dengan sekarang bertambah terus dengan kita punya program-program kegiatan. Tapi konsepnya kita Acil itu adalah bagaimana kita menjadikan anak-anak di Kabupaten ND itu sebagai anak, sebagai maskot Anak Cinta Lingkungan, yang mereka bisa menyuarakan peduli dengan lingkungan, cinta, gerakan cinta lingkungan, bukan hanya di ND tapi di Indonesia dan seluruh dunia ke depan.
0: Amin. Apalagi generasi-generasi muda kan sebagai agent of the change generasi ya. Betul. Jadi kayak kita tunggu kapan lagi begitu, kalau misalnya tidak mulai dari sekarang. Dan ini kalau misalnya di komunitas ini sendiri ya Kak Umer, itu biasanya kan kayak fokusnya mungkin pada literasi, mungkin ke buku, terus kayak lingkungan, mungkin isu-isu yang ada di sekitar, kemudian apa sih praktis yang dilakukan, kemudian gerakan-gerakan apa. Tapi bagaimana kakak tuh bisa menyatukan dua isu ini nih di dalam komunitas tuh, kayak jalannya tuh balance begitu, beriringan begitu.
2: Ya, dasar dari semua kita, bagaimana kita mengetahui sesuatu itu kan dari buku. Dari kita membaca dulu. Dari kita membaca buku tadi, anak-anak kita ajak mereka membaca buku, kemudian kita dampingi, kemudian oh ini ada pohon, oh ini ada bunga-bunga ini, sehingga jadi dua seperti apa. Nah, di situ arah-arah di mana kita menjelaskan ke mereka. Nah, makanya saya lebih fokus kepada kami punya praktik baiknya kami PBM Acil ini adalah di mana kita lebih menerapkan ekoliterasi di komunitas kami, itu ekoliterasi yang berbasis komunitas. Seperti itu. Jadi bagaimana pendekatan gerakan cinta lingkungan itu yang menyatukan kecakapan literasi tadi dengan kesadaran ekologis. Nah, ini yang kita petik di mana anak-anak itu bisa memahami, oh ternyata dia buang sampah sembarangan itu ternyata bisa dampaknya itu bisa merusak ini, oh bisa terjadi banjir, bisa. Nah, disitulah makanya kedua konsep ini, literasi dan ekologi tadi dan lingkungan itu, nah itu sangat erat kaitannya. Nah, saya bukannya banyak diskusi tentang ini dengan beberapa teman-teman, ada dosen-dosen, kemudian ada yang di Uniflor, di SPPM, kemudian di STIPAR. Jadi pernah kami duduk-duduk bareng, kemudian saring kita ini. Jadi menyatukan itu sangat penting, dan di mana lingkungan ini sebagai apa ya, kita jadikan sebagai laboratorium hidup bagi anak-anak itu sendiri. Jadi sehingga mereka sadar bahwa apa yang mereka temui, kejadian apa yang ada di lingkungannya itu menjadi bahan media pembelajaran buat mereka. seperti itu konsepnya.
1: Oke. Jadi di Acil ini berusaha membuat bahwa literasi itu tidak sempit hanya sebatas kita membaca sebuah buku begitu.
2: Tidak semata kita membaca, kita menulis, tapi literasi itu sangat luas. Jadi kalau bagi saya punya apa ya? Menerasikan tentang literasi itu sendiri bahwa literasi itu adalah bumi. Bumi di mana yang harus kita rawat, kita jaga dan kita implementasikan di mana semua penghuni bumi khususnya kita ya. Bagaimana kita pendekatan dengan Tuhan, pendekatan kita dengan alam, dan pemilik kita pendekatan kita dengan sesama, ini dikolaborasikan di dalam satu wadah tadi yang namanya literasi.
1: Oke. Kalau gitu sekarang kita mau ajak Kak Umar buat main. Kita mau tebak-tebakan dengan Kak Umar malam hari ini. Yeay.
0: Jadi mungkin setelah seharian ini Kak Umar menjalani aktivitas
1: betul,
0: kayak lelah, kita akan bangkitkan semangatnya kembali.
2: Kita ini anak muda ini kok aja orang tua lagi ini.
1: Tua itu usianya saja Kak Umar ya, tapi jiwanya
2: masih muda.
1: Nah, kita mau main mitos atau fakta nih Kak Umar ya. Oke, kita mulai nih. Yang pertama, mitos atau fakta, baca buku digital itu 100% lebih ramah lingkungan daripada buku fisik.
2: Buku fisik dong.
1: Oke. Oh, buku fisik lebih ramah lingkungan ya?
2: Lebih ramah lingkungan. Yang pertama itu membaca buku itu adalah bagaimana kita mengasah otak, melatih kita berolah. Olahraga mata, olahraga otak itu harus membaca secara langsung fisik.
0: Nah ini selanjutnya nih Kak Umar, mitos atau fakta kalau generasi sekarang itu lebih susah diajak cinta lingkungan dibandingkan generasi sebelumnya?
2: Fakta.
0: Iya, fakta. Langsung kena di saya ya. Sebagai Gen Z, Gen Z langsung menusuk sampai sum-sum tulang belakang.
2: Karena begini ya, saya melihat begini, Gen Z selama ini ya, ini ada alasannya bagi saya. Gen Z selama ini begini, Gen Z bolehlah berbagai macam inovasi media sosial, segala macam dari itu. Tapi kita tuh hanya difokuskan otak kita itu hanya untuk kita melihat, membaca, kemudian kita hanya melihat narasi-narasi yang tertulis di dalam, tapi dengan berbagai tayangan-tayangan di medsos, sehingga kita terbuai. Terbuainya itu sehingga kita, pada saat masih terbuainya itu, genre ini masih saja ada. Di naik kendaraan, pulang sekolah, masih aja tangannya itu lewat jendelanya mobil, jendelanya itu apa? Bemo itu buang sampah di samping dari lewat jendela. Masih ada seperti itu. Padahal media sosial itu sangat baik, sangat bagus. Jika media sosial itu, jika kita sebagai pengguna media sosial itu benar-benar menyajikan atau kita
1: mengkampanyekan media sosial,
2: terus kayak ya hal-hal yang positif. Sekarang kan agak susah sekarang itu.
1: Yes, jadi cuma sekedar narasi di sosial media gitu.
0: Prakteknya kurang gitu.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Ya. Kita bilang fakta tadi terlangsung kena nih.
1: Oke, yang ketiga nih Kak Umar, mitos atau fakta mengelola taman baca itu lebih banyak duka daripada sukanya?
2: Mitos.
1: Mitos, kenapa tuh Kak Umar? Boleh dijelaskan sejauh perjalanan?
2: Karena begini, membaca buku di taman baca.
1: Mitos atau fakta mengelola taman baca itu lebih banyak dukanya daripada sukanya?
2: Oh, itu sudah. Saya bilang mitos.
1: Yes.
2: Nah, kenapa saya bilang mitos? Karena itu kembali kepada pribadi kita masing-masing, bagaimana kita mencintai buku itu sendiri, mencintai lingkungan itu sendiri, mencintai di mana lingkungan kita yang sudah memberikan kita berbagai macam sehingga kita masih bisa bernapas seperti ini. Nah, disinilah tempat di mana kita harus peran kita dalam mengelola lingkungan khususnya di taman baca untuk memberikan berbagi inspirasi melalui taman baca itu. Jadi Kembali kepada itu. Jadi hobi menjadi menjadi satu hobi yang benar-benar terpatri di sanubari seperti itu. Jadi apa ya?
1: Udah panggilan mungkin Kak Umar.
2: Iya. Kayaknya orang bilang, Pak Umar, kamu nggak jenuh ya dengan ini? Saya nggak jenuh, sampai dengan sekian saya nggak jenuh.
0: Malah enjoy.
2: Taman baca. Malah enjoy. Kita mencintai pekerjaan itu. Mintanya itu. Kita mencintai pekerjaan itu. Seperti halnya Kak Irin, Kak Salsa di situ. Tiap hari ngomong, kadang-kadang orang tidak ada, orang pikir dari luar, ini kayak orang gila. Ngomong-ngomong, oh mereka ini.
1: Betul.
2: Orang lewat-lewat jendela, mereka ngomong sama siapa? Pas dilihat dari jendela, ternyata dia sendiri. Jadi kadang-kadang, jadi Kak Salsa, Kak Irin itu memang orang-orang yang sudah benar-benar mencintai pekerjaannya. Seperti halnya saya di sini, saya mencintai taman baca saya mencintai anak-anak, saya mencintai bagaimana saya bisa berbagi buat mereka. Inilah yang bisa saya bagi seperti inilah, Kak Irin.
1: Betul. Segala sesuatu itu harus dilakukan dengan hati ya.
2: Dilakukan dengan
1: luar biasa.
2: Cinta. Itu adalah cinta.
1: Love malam hari ini. Kita masih akan lanjut lagi nih,
0: Betul,
1: dan buat teman Pro 2 yang mau gabung, caranya masih sama, everyday every time ya, 082 1476 50422 untuk nomor WhatsApp Pro
3: 2. Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
4: Kamu
3: Pro 2 FM ND,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Produ FM ini teman terbaik kamu, kita masih di CLBK. Cerita langsung bersama komunitas. Jadi bukan ajak mantan buat balikan ya.
1: Oke.
0: Kita masih bersama dengan Kakak Umar Hamdan. Yes.
1: Iya, teman Produ.
0: Kita masih mau ngobrol-ngobrol karena kita masih punya waktu beberapa menit lagi nih teman Produ ya. Nah, Kak Umar, membangun gerakan di masyarakat itu pasti tidak mudah kan ya. Dari perjalanan sejak 2012 sampai dengan sekarang ini sudah perjalanan yang sangat panjang.
2: Waduh, kira-kira hilang suaranya nih.
0: Oh ya, halo. Halo Kak Umar. Halo.
1: Halo. Halo. Oke teman Produ, okay. Kita akan mencoba terhubung lagi.
0: Oke, okay. Sudah ya, aman ya. Sudah.
1: Oh ini kayaknya berkat doa para mantan.
0: Oh ya, bisa jadi.
2: Ini berkat doa para mantan. Okay. Tapi mantan majikan saya dulu. Oh. Bukan mantan pacar, mantan
0: kayaknya,
2: majikan.
0: Kayaknya saya takut di sebelah ada yang ini ya. Yang mendampingi.
2: Oke.
0: Kita balik lagi. Kak Umar, kan kita tahu kalau membangun sebuah gerakan di masyarakat itu pasti tidak mudah. Nah, boleh sharing sedikit tidak, apa sih tantangan yang sejauh ini ya yang sudah Kakak alami dari 2012 sampai dengan sekarang di 2026 yang hampir buat Kak Umar menyerah, dan alasan apa juga yang bikin Kakak Umar tetap bertahan, tetap survive sampai dengan sekarang?
2: Iya, semangat. Semangat itu penting. Semangat, kemudian kita pandai melihat situasi. Intinya itu kita pandai melihat situasi dan apa ya, sehingga saya terus sampai dengan sekarang ini dengan apa ya, kita kembali bagaimana kita mau mulai yang dari kecil ini, yang memulai dari hal yang kecil yang kita bangun dulu, acil yang hanya beberapa orang anak-anak saja, sampai dengan sekarang sudah banyak. Lalu kita sudah dengan berbagai macam program, kemudian apa yang kita istilahnya, apa yang kita sudah berbagi itu ada kembalinya kepada diri kita.
1: Baik.
0: Oke. Pernah
2: jadi
0: ada
2: saya itu gimana Kak?
0: Oke, lanjut Kak Umar. Halo?
2: Jadi begini, jadi intinya kita fokus dengan apa yang kita buat, yang kita buat. Jadi kita apa yang kita sudah rencanakan. Jadi seperti halnya apa yang kita sudah buat dari kecil, kemudian sudah besar gitu, sudah membesarkan kita, kemudian kita tinggalkan seperti itu. Jadi satu hal yang nggak ada nilai plusnya buat kita.
0: Okay. Berarti baik.
2: Saya kalau untuk saya sih sebagai bekal di mana, okay. Ini menjadi saya ingin di masa tuanya saya itu ada orang anak-anak yang menceritakan tentang saya.
0: Oh,
2: ada anak-anak yang bisa ada anak-anak kedepannya nanti berikutnya itu mereka bisa menjalankan tetap menjalankan praktik-praktik cinta lingkungannya itu. Jadi saya mencermati saya pernah membaca buku pendiri Muhammadiyah ya.
0: Oh ya.
2: Jadi pendiri Muhammadiyah itu ini yang menjadi motivasi semangat ke saya itu.
0: Iya.
2: Buya Hamka mengatakan seperti ini. Ya. Dirikanlah dan kuatkanlah organisasi. Suatu saat organisasi ini yang akan menghidupi kalian. Nah, Buya Hamka itu mengatakan, pendiri Muhammadiyah dia pernah mengatakan seperti itu. Nah, ini yang menjadi motif saya. Dia bilang dari kecil dan alhamdulillah sekarang saya di mana-mana, kemudian banyak juga startup atau NGO yang di Jakarta, yang di Jakarta sana yang mengajak kita untuk kolaborasi seperti halnya yang pernah kita lakukan dulu tuh Kak Irin,
0: yeah.
2: Itu dengan program apa namanya energi baru dan terbarukan.
0: Betul.
2: Nah seperti itu. Jadi ada aja berkah-berkah yang datang di mana kita fokus di mana lembaga yang kita bentuk ini tidak putus di tengah jalan seperti itu.
0: Iya. Sekalipun secara manusiawi pernah tidak sih Kak Umar kayak misalnya ada perasaan lelahnya, capeknya?
2: Kalau capek, kalau apa sih iya ya. Kalau memang capek sih iya. Tapi yang namanya lelah, capek, kemudian itu sebenarnya suatu hal yang apa namanya ya? Istilahnya jenuh, bosan dengan hal yang saya buat ini. Itu gimana ya? Di benak saya itu mau dikatakan saya nggak ada capek.
1: Karena cinta tadi ya, betul.
2: Karena cinta tadi, karena cinta tadi saya nggak ada capeknya dimanapun. Saya jujur,

0: itu saya tanamkan jiwa semangat untuk ke mereka itu seperti itu. Mm-hmm. Jadi Tuhan sudah memberikan kita segalanya. Mm-hmm. Tuhan sudah memberikan kita segalanya. Nah, kira-kira ini yang diberikan Tuhan ini apakah yang menjaga pemberian Tuhan ini ya? Yang menjaga pemberian Tuhan ini hanya segelintir orang yang bisa menjaganya. Mm-hmm. Ya. Jadi teman-teman itu teman-teman pengasuh acil itu punya semangat dan jiwa yang sama seperti saya. Dan saya sudah tanamkan jiwa itu ke mereka seperti itu.
1: Luar biasa.
2: Berarti
0: jadi
2: mereka
0: ada capeknya tuh.
2: Mereka tidak akan ada capeknya, mereka akan benar-benar survive seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kak Hamdan sendiri. Ya.
1: Kata orang kan yang di bawah-bawahnya itu tergantung yang atasnya.
2: Iya. Betul.
1: Kalau atasnya fight ya, di bawahnya juga pasti teman bro dua.
2: Oke, teman bro dua ini tidak terasa ya. Kita ngobrolnya sangat seru, tapi kita dibatasi oleh waktu juga Kak Umar malam hari ini. Mungkin terakhir nih Kak Umar mungkin bisa kasih penyemangat kali ya.
1: Betul.
2: Dan buat teman pro 2 khususnya anak muda yang ada di Kabupaten ND, biar mereka tuh bisa menggunakan media sosial itu secara bijak begitu.
1: Betul.
2: Dan juga makin aware sama yang namanya literasi dan lingkungan.
0: Oke, baik teman-teman pro 2 dimanapun berada, para netizen, kemudian generasi-generasi milenial, generasi apa namanya? Gen Z. Taruh lidah sudah agak kaku gini. Gen Z ya. Jadi generasi Gen Z. Jadi begini, Tuhan itu sudah memberikan kita segalanya. Tuhan sudah kita memberikan kemampuan membentuk diri kita, kemudian memberikan kita berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, kecintaan kita terhadap. Jadi intinya di mana generasi-generasi Gen Z dimanapun ya, bahwa apa yang telah diberikan Tuhan itu perlu kita jaga. Khususnya alam yang begini besar ini, yang begitu luas ini, bumi ciptaan Tuhan ini, di mana harus kita jaga bersama. Jangan dengan kita melakukan tindakan kecil aja, dengan kita menjaga lingkungan di sekitar kita, jangan merusak buminya, jaga alam itu dengan bijak. Jadi saya punya kalimat terakhir di sini ya, kalimat-kalimat di mana yang memotivasi teman-teman. Kita hidup itu jangan seperti kita lebih baik kita hidup itu kita lebih baik kita hidup dari sampah. Jadi daripada kita hidup jadi sampah. Jadi begitu. Jadilah orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat, di mana di lingkunganmu. Jangan menjadi perusak di tengah-tengah lingkunganmu. Berilah yang terbaik untuk generasi kalian berikutnya.
1: Baik.
0: Salam literasi.
1: Thank you so much Kak Umar ya, sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol dengan teman Pro 2 malam hari ini ya Sal ya. Dan buat kalian semua jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube RRI ND untuk obrolan kita malam hari ini.
2: Oke, teman Pro 2, itu tadi edisi CLBK kita malam hari ini. Dan jangan lupa nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita bakal relay ke Pro 2 FM Jakarta, ada MLC Music Live Chat teman Pro 2. Kita akhiri dan sampai jumpa di edisi CLBK selanjutnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.
3: Di

Edit nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai hai hai.
0: Halo Nakei.
1: Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini, Nakei?
1: Baik banget. Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya, kayak
0: Betul.
1: Tapi aku udah gak sabar banget. Kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya, Nakei? Tapi kayaknya kalau dilihat nih, Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Yuk, biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan. Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita tapi sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya, sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
1: Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Bener.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, okay. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kita enggak bisa ngelawan, ini aja jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi dia bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Benar.
1: Gitu sih.
0: Benar. Karena Nakei juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan, dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak, mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: NLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka apa tuh? Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke. Okay. Wow, oke.
1: Okay. Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Ya seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Kayak tumpahan dan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Ya akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk Idol sih.
0: Gimana tuh? Akar.
1: Aku kan dulu sebelum masuk Idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu,
0: benar-benar
1: kayak nggak berani buat naik.
0: Bener-bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksi gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Papa Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya. Gitu.
0: Oke, berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Wah, seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Ya, karena ini aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Gitu. Kan?
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya, teman Bro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat enggak?
1: Dong pasti ini.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak kok aku nangis tuh.
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya, kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya, nanyain. Ada gitu.
0: Oke, nemenin gitu ya.
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau enggak mamah nemenin, papah nemenin
0: gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan. Tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu. Pengen nemenin, kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke. Luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan. Cuman kan enggak mungkin ya. Aduh. Alright, sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya, nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut. Takut.
0: Aman aja. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simpel-simpel aja gitu ya. Oke, kita main Jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Naik panggung? Oke.
1: Iya, naik panggung.
0: Oke. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak enggak suka.
0: Oh iya. Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh, introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes buat suruh-suruh, gua 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau keluar sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan, selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeton sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional kaki, jangan fan girling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya, biar gak fan girling gitu ya. Ketika dengerin suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya americano dan long black ya.
0: Serius. Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: ya kita sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nake gitu kan, dengan looks yang Nake seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nake langsung bahagia.
1: Makan? Bisa harusnya nyanyi suara makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nake, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes.
1: Di tengah-tengah, karena aku pedesnya nggak begitu itu, nggak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener, kayak kurang mendang gitu.
0: Siap, oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku dan
0: pokoknya. Doanya Nake gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nake menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Ya. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu. Okay. Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Mm-hmm. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Okay. Oh
1: my god. Bentar lagi rilis. Mm-mm. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Jadi on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nake doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener gak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener
0: Oke, okay, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Keylova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Keylova Riau katanya hadir, terus ada Keylova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nakei, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku sama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu setengah hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, wow. Kira-kira apa yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu furaf juga boleh. Aduh ya ampun, boleh nih. Aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Mungkin kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih. Boleh
1: pasti
0: banget.
1: Pasti akan pecah gong.
0: Ya. Nah, itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada ini yang nanya, BTW itu background planet banget kei.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produknya sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produknya seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger, mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya
1: kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Nah, begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Alright. Thank you so much.
0: Alright. Yes. Itu dia ya. Berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya ya, yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: loh. Yeah. Betul. Kayaknya
1: kayaknya
0: nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Adi Tama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat. Scalp, here come the roses.

0: bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yeay, teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 FM ND. Tadi kita sudah merilai dari Pro 2 FM Jakarta. Saatnya kita balik lagi di Jaga Malam dan kita masuk di cerita penutup hari, teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita akan memutarkan musik akselerasi kreatif di malam hari ini dengan judul 1000 Masjid, teman Pro 2. Ini by Cilokak, album Mandalika yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan produk kreatif dari destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa, teman Pro 2. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang sebagai pelepas lelah. Jadi cocok nih buat kamu yang malam hari ini merasa lelah. Ini kita akan memutarkan musik akselerasi kreatif edisi hari ini, teman Pro 2, Jumat 5 Juni 2026, Cilokak 1000 Masjid.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: back again teman Pro 2. Kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau kalian malam hari ini galau, salah sih. Karena ditemani bersama duo bidara.
1: Oh, duo bidara.
0: Atau duo yang suka belanja.
1: Bisa jadi, ya kan? Belanja itu menjadi momen yang paling menyenangkan teman Pro 2. Buat saya ya, pribadi, momen healing terbaik ya.
0: Betul. Kenapa Kak Irin bilang itu adalah momen terbaik, healing terbaik?
1: Kenapa momen healing terbaik? Entahlah, karena ketika ke pasar tuh ada hal yang bikin saya jadi lebih plong melihat orang-orang, ya kan? Kemudian beli, berbelanja, tawar-menawar harga barang gitu, keliling pasar. Walaupun sudah di depan, ke belakang, balik lagi ke depan, tapi itu buat saya enjoy sih. Tidak tahu alasannya kenapa, tapi memang suka saja sih Sal. Saya juga bingung kenapa saya bisa suka berbelanja. Dan kadang juga tiba-tiba ketemu kayak misalnya orang-orang yang kita kenal ya, yang kita tahu, yang mungkin jarang kita ketemu, tiba-tiba ketemunya di pasar, terus bisa hai gitu kan, gue belanja apa gitu, heboh sendiri.
0: Self healing
1: kan?
0: Berarti ya,
1: iya sih, lebih ke situ kan. Tidak tahu ada semacam apa ya, sensasi tersendiri yang buat saya merasa enjoy saja dengan berbelanja di pasar, mengeluarkan uang, kemudian pulang itu bisa masak buat keluarga, itu terasa sangat menyenangkan. Gitu.
0: Berarti memang ini juga rata-rata semua cewek kali ya. Selain suka check out, mereka juga suka untuk belanja offline teman Pro 2.
1: Tapi nih teman, tapi tidak dengan mama saya. Mama saya itu salah satu wanita yang tidak suka berbelanja.
0: Kenapa mama tidak suka belanja?
1: Aku tidak tahu itu kenapa Sal, karena alasannya panas, kalau ke pasar pusing, terus bau aroma ikan. Jadi yang berbelanja rajin ke pasar itu adalah bapak saya, dan mungkin saya punya, bukan sifat ya,
0: titisan,
1: kebiasaan yang sama.
0: Asik,
1: gitu.
0: Titisan enggak ya, tuh teman
1: dari
0: Pro 2.
1: Bapak saya.
0: Tapi mungkin mama suka hal yang lain kali ya.
1: Iya,
0: suka hobi yang lain begitu. Namanya kita cewek kan hobinya semuanya
1: beda-beda.
0: Beda-beda, yes. Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya di ND sendiri ya, selain pasar, kayak tempat yang sering Katrinitas kunjung itu apa?
1: Boleh sebut?
0: Boleh deh, karena itu kan juga bisa jadi rekomendasi buat masyarakat kota ND yang malam hari ini lagi dengar kita, teman Pro 2.
1: Salah satu tempat perbelanjaan yang paling suka saya datangi adalah SM.
0: Yes,
1: swalayan itu. Kenapa? Karena kan semua tersedia, jadi paling enak. Karena saya tuh paling hobi belanja bulanan.
0: Iya.
1: Jadi, dan kebiasaan ini tuh sebenarnya sudah ada sejak zaman kuliah. Zaman kuliah itu diajarkan sama tante saya, karena kebetulan satu kosan dengan tante saya kan. Terus tante tuh bilang kalau misalnya mau belanja tuh sebaiknya sebulan satu bulan sekali. Terus kita stok, kalaupun kurang ya kita belinya yang kurang-kurangnya saja kalau dalam perjalanan sebulan. Itu paling enak, kayak misalnya dari awal tuh kita sudah mencatat tuh terlebih dahulu apa saja yang
0: bikin
1: mau kita
0: list ya.
1: Bikin listnya tuh paling enak. Oh ini yang mau dibeli, ini. Kemudian dari situ kita sudah bisa tahu tuh, oh berarti biaya yang harus saya keluarkan untuk sebulan belanja tuh kita sudah tahu akan sebesar itu yang akan kita keluarkan.
0: Iya, betul.
1: Jadi enak tuh Sal. Terus sampai di sana kan kita belanja tuh tinggal kita ambil, terus kita baca. Yang paling saya suka juga baca kandungannya.
0: Ini unik teman Pro 2, ada fun fact baru. Kalau kita beli karena kita suka, selain kita suka mungkin ya kita sudah lihat dia seliweran ya. Jadi kayak kita harus beli, kita harus coba atau memang kita sering pakai.
1: Betul.
0: Tapi ada fun fact yang unik dari Katrinitas. Ternyata dia membaca satu persatu kandungan teman Pro 2.
1: Jadi baca begini kan paling enak. Jadi kan sudah apa itu? Biasanya suami saya, sudah, yeah. ambil saja itu apa. Oh tidak, buat saya harus baca dulu. Oh kandungan ini, oh ini lepas dulu. Oh kayaknya ini lebih bagus deh. Terus dibandingkan antara satu produk dengan produk yang lain. Oh ini kayaknya, oh ini gulanya sekian. Oh ini karbohidratnya sekian. Oh ini kayaknya ini lebih bagus.
0: Jadi jangan pikir ya kalian selain cewek-cewek itu mencari diskon atau promo, ini juga ada cewek-cewek yang melihat kandungannya apa. Teman berdua. Apalagi kalau belanja bulanan kan bukan cuma untuk diri sendiri ya, mungkin kayak untuk keluarga, untuk orang di rumah. Berarti kita juga harus tahu nih kayak kandungan apa saja yang ada di dalam produk yang kita beli. Begitu.
1: Apalagi kan kalau misalnya orang tua kan kita harus tahu.
0: Iya.
1: Kayak misalnya kita beli buat mereka susu atau minyak yang kita gunakan, itu kan juga harus tahu ya kandungan-kandungan di dalamnya. Misalnya snack-snack yang kita beli kan juga kita harus tahu. Jadi jangan sampai kita memberikan hal-hal yang kandungan-kandungan yang terlalu over untuk usia-usia mereka sebagai orang tua.
0: Teman berdua. Jadi ya seru sih sebenarnya. Kita belanja sambil healing, belanja sambil cek-cek barang. Terus kayak tiba-tiba, tapi Katrinitas tuh tipe belanja yang kalau lihat yang lagi rame atau viral beli, atau malah ya sudahlah saya beli yang saya butuh begitu.
1: Kalau untuk belanja bulanan biasanya saya beli yang saya butuh. Bukan yang viral,
0: viral.
1: Saya beli yang saya butuh. Begitupun juga kalau di salah satu tempat daerah istimewa Yogyakarta, kalian tahu kan itu. Nah itu biasanya tuh paling senang tuh soal kayak misalnya oh ada ini produk lucu kayak produknya begini, tapi yang tidak ada di rumah yang kita butuh di rumah itu yang diambil yang dibeli, begitu. Tinggal kita lihat kan banyak tuh jenisnya, tinggal diambil yang dipilih. Tapi kalau soal belanja makanan, saya akan coba dulu soal yang viral itu coba. Kalau pas di mulut, okay, lanjut. Tapi kalau tidak pas, berarti stop.
0: Gitu. Berarti bukan berarti makanan itu viral karena apa-apa, tapi kayak kita juga harus aware loh sama tubuh kita. Begitu, teman berdua. Karena ini sekalinya kita makan untuk jangka panjang juga.
1: Yes, setuju sekali.
0: Nah, kita masih bahas nih soal belanja-belanja. Tadi dari POV cewek, mungkin nanti kita bisa dari POV cowok kali ya. Mungkin kita bisa ngajak babang tampan kita malam hari ini, teman berdua, buat kita ngobrol di edisi cerita penutup hari ini. Buat kalian juga teman berdua mungkin yang punya cerita yang sama, atau kayak kita pernah ada di posisi belanja yang sama, atau pernah ketemu di mana begitu. Nah, kalian bisa curhat, bisa kasih tahu pengalaman kalian seperti apa lewat line telepon kita 0821 47 650 422.

0: yang pas untuk merayakan beragam warna musik yang selalu menemani kita, ya di tanggal 9 Maret diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Yuk kita bahas genre musik kesukaannya Gen Z. Kalau kita lihat playlist Gen Z, salah satu genre yang lagi sering didengar, yang pertama, indie rock. Genre ini punya karakter gitar yang kuat, lirik lagunya yang relate dengan kehidupan anak muda. Salah satu band yang membawakan genre ini adalah Perunggu. Musiknya terasa santai, tapi tetap penuh energi. Genre kedua, pop alternatif dan indie pop. Genre yang dikenal dengan lirik yang reflektif dan emosional. Ada band India yang berhasil menghadirkan lagu-lagu yang relate dengan cerita hidup generasi muda. Contohnya, mimpi, keresahan, sampai perjalanan menemukan diri sendiri. Genre ketiga, hip-hop, rap Indonesia, dan timur Indonesia. Nama seperti Rich Brian, Ramen Girl, dan Mukarakat ikut membawa genre ini semakin dikenal luas teman Pro 2. Genre terakhir yang dibawakan oleh Naikila dan Densi dikenal sebagai hip-dut, perpaduan hip-hop dan dangdut. Genre ini menggabungkan beat musik hip-hop yang energik dengan alunan dangdut. Semua genre punya ciri khasnya sendiri, dan di Hari Musik Nasional, yuk terus dukung dan banggakan karya musisi Indonesia. Selamat memperingati Hari Musik Nasional.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Kita masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Indi, teman terbaik kamu. Masih cerita penutup hari dan kita masih ngobrol soal shopping. Tapi shoppingnya antara cewek versus cowok. Kalau tadi kita sudah spill tipis-tipis ya, kalau belanja versi cewek tuh yang seperti apa? Ribet. Tetap ya, di mana-mana. Cewek itu bawaannya ribet. Ternyata dalam soal perbelanjaan juga sama. Kalau kalian suara cowok-cowok seperti apa nih? Kalau soal belanja, saya yakin pasti kalian itu termasuk gerakannya cepat, teman Pro 2 ya. Kalau cowok itu kan malas yang ribet, ya kan? Kalau ada yang dekat kenapa harus jauh? Itulah bedanya sama cewek. Kalau cewek ya, kalau ada yang jauh kenapa harus yang dekat? Mungkin kalau cewek itu naluri keles ya, teman Bro 2. Naluri berbelanja itu terlalu tinggi. Tapi kalau cowok itu biasanya cenderung lebih memilih yang simple, ya kan? Yang kalau bisa cepat kenapa mesti lama, ya kan? Tapi kadang ya begitulah, kita sebagai cewek-cewek sukanya yang lama-lama. Nah, tapi saya mau tanya dulu nih, Sal. Kalau cowok kamu tuh seperti apa cara dia berbelanja atau cara dia shopping?
1: Aduh, langsung lihat apa yang mau dibeli, langsung ambil, langsung keluar. Dan kalau misalnya berbeda dengan dia yang temani saya minta tolong. Masa saya baru di rak pertama, dia langsung bilang, rak ini sudah diputar 3 kali. Itu saya langsung kayak, oh sepertinya tidak bisa menjadi partner belanja yang baik. Teman Pro 2.
0: Oke, boleh lah ya. Dan memang rata-rata cowok seperti itu.
1: Tidak sabaran, padahal tuh kan kayak kita memang sih cuma mau beli satu barang atau dua barang yang kita butuh. Tetapi kan, ya kakak Triritas, kita juga butuh lihat yang lain.
0: Mata kami itu perlu dicuci, teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Cuci dengan cara shopping. Tapi ada perbedaan tidak sih, Sal, antara kamu shopping yang kayak tadi kan kita bahasnya tentang belanja kebutuhan rumah, ya kan, atau kebutuhan kita secara pribadi. Tapi kalau misalnya shopping yang belanja baju, belanja tas kayak gitu, kamu hobi tidak sih, suka tidak sih shopping-shopping yang seperti itu? Atau check out gitu?

0: bulan ini lebih butuhnya apa? Oh, celana. Berarti baju tidak bisa di bulan ini, baju bulan depan.
1: Okay.
0: Semisal nanti akhirnya ke bawah sampai saat ini teman Pro 2 check out tuh check out juga di tanggal-tanggal diskon. Besok teman Pro 2
1: 6 ya.
0: Jadi setiap bulan tuh ada jatahnya dan tunggu promo atau tidak setiap tanggal 25 begitu. Jadi kayak oh bulan ini saya beli jilbab atau bulan ini saya pengen tas ganti tas begitu. Jadi semuanya tuh dijatah. Jadi kalaupun kayak orang bilang aduh ini saya tiba-tiba maaf ya saya khilaf begitu. Khilaf sih hampir saya bisa bilang saya jarang untuk bisa khilaf karena sudah ada apa yang mau dibeli ya. Begitu.
1: Iya.
0: Kecuali memang kayak ada darurat. Tiba-tiba ban motor harus diganti. Atau alat cas rusak. Ya mau tidak mau harus dipakai dan harus dibeli begitu. Pakai sampai benar-benar rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Dan juga satu tips nih
1: apa?
0: Saya kalau beli sesuatu pikir itu bisa sampai 5-10 tahun atau tidak.
1: Oh ya.
0: Jadi kayak bisa dipakai kemana saja, bisa pakai lama atau tidak. Karena kalau simpan barang yang hanya cuma 2 hari ya sayang uangnya teman Pro 2.
1: Betul sih. Jadi sekali beli tuh langsung yang punya kualitas ya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Apalagi kalau diskon saya raja warnya itu saya sekali.
1: Oh my goodness ya.
0: Kalau Katrinita sendiri itu kayak hobi tidak sih check out?
1: Serius ya teman Pro 2, sampai dengan sekarang saya tidak tahu bagaimana caranya berbelanja online.
0: Berarti itu fun fact kedua teman Pro 2.
1: Kenapa? Jadi saya tidak punya aplikasi belanja-belanja online apapun. Biasanya kalau butuh atau mau belanja online saya harus ke adik saya dulu yang ada di Jawa. Terus dia tuh ya, jadi saya tinggal kasih tahu saya mau ini kan, mau barang-barang yang saya butuh gitu. Terus kirim ke dia, jadi dia yang cari gitu barang-barangnya terus di just tip ke sini. Itu jadi begitu kan. Kebiasaan saya adalah saya tuh orangnya apa ya Sal, kayak belanja buat diri sendiri tuh kayak ada penyesalan gitu.
0: Kenapa tiba-tiba ada penyesalan?
1: Kayak misalnya kayak mau beli buat nih buat diri saya ini kayaknya sayang nih uangnya. Oh my god, saya ketawa besar sekali. Jadi maksudnya, oh sayang, makanya itu sampai ditertawakan sama suami saya, Sal. Aneh, ada orang aneh yang belanja buat diri sendiri tuh takut rugi gitu, Sal. Kayak ada perasaan bersalah, saya tidak tahu ini tuh kenapa, Sal. Tapi ketika belanja buat orang, misalnya serumah orang di rumah belanja, tuh kayak saya happy gitu. Happy pas lihat orang lain happy gitu. Tapi untuk sendiri tuh kayak tapi ini ada lagi ya. Ini fun fact berikutnya Sal. Kalau saya burn out atau saya merasa bosan, itu suami saya juga bisa kaget. Kenapa? Saya bisa dalam sekali belanja itu bisa sampai juta.
0: Oh my to the god. Itu berarti khilaf. Khilaf ya. Edisi fun fact khilaf.
1: Itu sampai, tapi itu lama Sal. Kayak misalnya 6 bulan sekali ketika saya merasa jenuh dengan kehidupan ini gitu. Satu-satunya cara yang bisa buat saya happy kembali ya begitu. Kayak misalnya belanja, tapi sekali belanja tuh langsung seret gitu, langsung banyak sekalian kan. Tapi nanti ujung-ujungnya barang-barang itu pun tidak di yang sangat disayangkan itu barang-barang itu pada akhirnya tidak digunakan. Jadi nanti ya diambil-ambil juga ini karena ya sudah senang habis itu taruh gitu selesai.
0: Iya tapi tetap itu jangan salahkan ya teman Pro 2. Jangan kalian pikir kita suka belanja jadi suka foya-foya. Bukan, itu lebih kayak balikin energi kita yang sudah habis teman Pro 2.
1: Kadang kemarin kan yang waktu itu kesulitan buat cari blazer sama vest itu teman, itu pun dipaksa sama suami saya. Ayo kamu harus beli, sebenarnya kamu harus butuhin. Tapi saya tidak butuh-butuh sekali, tapi sebenarnya butuh gitu. Tapi dipaksa dulu baru akhirnya saya harus mengeluarkan uang begitu. Kenapa tidak pakai saja yang ada. Kalau dulu sepatu mungkin bisa banyak, tapi kalau sekarang tuh lebih ke ya sudahlah punya dua itu lebih dari cukup.
0: Oke, okay, berarti sekarang

0: Trinda spendingnya lebih kemana nih? Sepatu, tas, atau?
1: Tidak spending ke situ sekarang. Spendingnya lebih ke yang lain, kayak mendingan uangnya buat tabung deh, gitu. Mending buat ini, gitu. Kayak lebih ke invest, walaupun kecil-kecilan ya, gitu. Jadi lebih ke situ sih arahnya sekarang, bukan lagi ke kayak kita belanja-belanja memang benar-benar yang dibutuhkan.
0: Oke, gitu. Setuju sih teman berdua. Tabungnya susah sekalinya oh my god,
1: kadang suka shock juga.
0: Iya, kadang suka, aduh ini salsa kenapa ya. Tapi jangan salah kata Rina, saya kalau tiba-tiba lagi mendekati datangnya tamu istimewa, itu benar-benar kayak saya bisa jajan yang manis-manis.
1: Oh iya, jajan
0: yang asam-asam, yang pedes-pedes, itu benar-benar kayak aduh ini bukan saya begitu, tapi itu kenikmatan dunia ya, teman berdua.
1: Nah, jajan juga Nisa. Saya suka jajan, kayak misalnya lihat hal-hal yang viral dibeli, walaupun belum tentu cocok sama lidah, tapi biasanya di awal itu langsung beli. Yang parahnya itu adalah belinya banyak. Dan itu buat suami saya emosi, jengkel. Nanti saya tidak bisa menghabiskan itu. Baru setengah sudah, ini nanti kau yang makan ya.
0: Betul.
1: Terus kenapa kau beli banyak kalau kau
0: tapi itu peran pria sesungguhnya. Di mana-mana kayaknya cewek cuma oh ya sudah cukup. Ya cukup. Mereka saja yang makan teman berdua.
1: Jadi pas lihat di media sosial kayak ada yang seperti itu dulu waktu belum mengalami ini tuh kayak ih apa kenapa tidak dihabiskan saja gitu, kayak kita masih jijik kan lihat orang lain begitu. Tapi sekarang setelah saya mengalami oh my god ternyata ya
0: benar-benar ya teman berdua langsung
1: ini kau yang makan kesiangan.
0: Betul, benar-benar rasanya tuh kayak cuma menghilangkan hasrat sesaat.
1: Iya.
0: Kita tidak bisa benar-benar langsung habis ya. Apalagi kalau benar lagi pengen teman berdua. Pengen tuh benar-benar cuma 5 menit kayak sudahlah ya, cukup sudah. Begitu.
1: Sisanya tolong kau yang menghabiskan. Atau pas beli ini kayaknya orang bilang enak gitu. Kita beli, pas beli ya kok biasa saja ya ternyata. Terus dia ketawa-ketawa. Terus ya kau yang habiskan.
0: Seru ya teman berdua, kalau misalnya kita bahas soal belanja ini kayaknya tiada habisnya. Apalagi kita cewek-cewek suka share link.
1: Nah, ini
0: jadi sekarang kayak oh ini beli di mana lucu. Satu paling suka kakak Trinitas kalau kayak ada yang mention, aduh mau beli ini juga, oke saya share link sekarang begitu. Kayak tidak apa-apa kita kembaran begitu, itu pasti akan lebih terasa lucu begitu teman produk.
1: Kenapa Sal? Sebetulnya ada trauma yang buat saya pada akhirnya tidak mau mengakses semua aplikasi belanja online.
0: Kenapa tuh?
1: Karena dulu sebenarnya salah juga sih, bukan salah aplikasinya ya teman Pro 2, tapi dulu itu kan itu waktu itu dapat gaji pertama nih ceritanya, dapat gaji pertama. Terus lihatlah ada postingan yang menarik tuh di Facebook. Terus lihat tuh bajunya, ih bagus, belilah 500.000 waktu itu. Cara pas beli 500.000 ternyata dia penipuan. Barangnya juga tidak datang, kemudian nomor kita diblokir sama orang tersebut. Jadi di situ tuh kayak ada trauma yang mendalam. Itu pertama. Kemudian yang itu kejadian pertama. Kemudian kejadian yang kedua adalah waktu itu beli, kelihatan tuh kayak digambar bagus kan. Waktu itu di Facebook juga. Pas muncul, oh wow, kenapa barang yang datang
0: tidak sesuai ekspektasi.
1: Terus waktu itu di mana ya, di Facebook atau di mana, lupa saya. Itu suami saya juga begitu, check out lah, katanya harga baju tuh 300.000. Kan tidak masuk akal ya 300.000, tapi oh my god kualitasnya. Ternyata begitu datang, tahu kan bajunya baju apa?
0: Baju
1: yang kayak orang sablon-sablon itu.
0: Itu langsung kita bisa buat pel rumah ya teman Pro 2.
1: Jadi kayak langsung ada trauma kayak kayaknya tidak deh, saya tidak mahir untuk berbelanja secara online.
0: Kayaknya kantor kita harus kursus di salsa deh.
1: Boleh.
0: Biar tanggal 25 pantau HP, tanggal setiap bulan tanggal cantik juga pantau HP. Tapi ini ada juga yang dari orang-orang tuh kadang begitu sih. Ada yang benar-benar kayak mau bikin sesuatu tapi langsung duplikat punya orang. Akhirnya ternyata itu akun fake ya, teman Pro 2.
1: Jadi hati-hati teman-teman Pro 2, apalagi buat kalian cewek-cewek yang suka check out.

Siang. Sayang, coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, kalau kita bicara soal check out belanja-belanja di aplikasi belanja online, ada beberapa hal sih katanya yang harus kita perhatikan. Lihat dulu komentarnya, testingnya. Jadi jangan sampai hanya karena ditawarkan sesuatu yang bagus terus kamu langsung check out, tapi tidak pernah melihat dulu tuh ulasannya seperti apa, teman Pro 2. Karena katanya ulasan itu sangat berpengaruh terhadap kualitas barang tersebut, teman Pro 2. Jadi kalau ulasannya bagus ya berarti kualitas barangnya juga bagus. Apalagi kalau kita yang jauh di sini kan suka pakai just tip tuh, teman Pro 2 ya, yang kalau belanja online itu kan kita tidak melihat barangnya secara langsung. Berarti kan ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, teman Pro 2. Nah, itu dia kenapa penting kita harus melihat yang namanya ulasan. Jadi jangan hanya karena suka terus langsung check out, teman Pro 2 ya. Ya, perhatikan hal-hal kecil yang harus kamu perhatikan.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

0: teman-teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari.
1: Betul. Dan kita masih bahas soal shopping-shopping, soal check out. Nah, ini tadi sempat dibahas misal ya, check out. Kalau misalnya check out itu kan harus ada yang diperhatikan, kayak misalnya ulasannya.
0: Iya, ya betul
1: kan? Jangan asal juga kan check out-check out. Atau seperti apa buat Salsa yang punya pengalaman berbelanja secara online?
0: Jadi kalau misalnya belanja online tuh, hal yang pertama saya lihat adalah bintang. Bintang, terus kemudian baru ulasannya. Kalau misalnya dia muncul teratas dan bintangnya mendukung, itu kalian bolehlah. Tapi jangan salah juga, bintang yang benar-benar 4-5 itu belum tentu juga teman Pradua. Mungkin ada beberapa ulasan yang bisa kita lihat di atas tuh, ada yang komen kayak, oh ini barangnya sampai di tujuan dengan selamat, tidak pecah, tidak rusak, terus sesuai sama gambar. Tapi di bawahnya kita lihat tuh ada yang komen lagi kayak, oh ini tidak sesuai sama gambar ya, ini tidak sesuai ekspektasi, barangnya kecil besar begitu. Nah itu berarti bukan salah
1: salah si penjualnya itu.
0: Salah si penjual, mungkin kitanya juga yang kurang teliti. Tapi ada penjual juga kadang yang mereka tuh, ya sudahlah, kita pasang ini, kita jualkan barang kita ini laku dan tidak, bagus dan tidak, yang kita jual. Itu sih mungkin mereka tidak bilang memilih dulu. Sama wajib itu untuk kita benar-benar, orang bilang kayak, aduh capek sih sebenarnya berlama-lama harus menemukan satu barang ini, tetapi harus pindah dari satu marketplace ke marketplace lain untuk kita membandingkan
1: harga kan.
0: Iya, betul. Walaupun cuma beda 1.000-2.000 tetapi itu yang harus, dan itu sangat penting teman Pradua. Selain itu juga kadang kalau misalnya lagi kayak tadi tanggal-tanggal cantik begitu, itu kayak oh ini lagi tanggal ini jadi kita pasti di situ tuh dapat keuntungan juga lebih banyak begitu. Sama kalau misalnya kalian mau taruh alamat, juga alamat yang jelas. Kadang juga itu kesalahan dari kita karena alamatnya keliru atau nomor handphonenya salah. Jadi ketika mau antar sampai ke tempat, jadi kurirnya menghubungi kita, jadi bingung. Ini ternyata nomornya salah. Akhirnya barangnya tuh tidak sampai-sampai begitu. Kadang itu sih. Sama kalau mau beli barang-barang semisal yang kayak digital ya, komputer atau apa begitu, itu saran saya online boleh, tapi jangan just tip untuk kota ND sendiri. Kalau misalnya kita berada di dalam satu pulau yang sama, it's okay. Kan itu mereka wrappingnya pasti kan yang benar-benar double wrap, terus aman. Tapi kalau just tip tuh yang ditakutkannya nanti tiba-tiba barangnya tuh pecah atau rusak sebelum sampai. Karena kan itu kan, karena mereka pikir, ada pun peringatannya, jangan dibanting, jangan dibuang begitu. Tetapi kan namanya barang seperti ini kan orang kayak, ya sudahlah, itu intinya sampai di tangan customer, sampai kenaik semua karena pikir harus ini, hari ini drop sebanyak ini. Mereka memaksakan, akhirnya pecah begitu. Saya juga beberapa kali kalau misalnya pesan barang begitu, itu akhirnya pecah. Tapi ada juga yang mungkin mereka tahu ya, baca kali kayak, oh ini jangan dibanting, jadi mereka pisah barangnya sendiri begitu. Sebenarnya ini juga dari kesadaran kita juga ya teman Pro 2, kayak kita sadar, kita juga mau tahu apa yang kita beli begitu. Sama kita juga lihat kalau yang di ND, kita tahu jarak kita jauh, jadi beli barang sesuatu pun kayak harus benar-benar pikir 2-3 kali begitu, biar bisa sampai selamat di tempat kita.
1: Oke deh. Jadi tahu kan sekarang teman Pro 2, tidak hanya sekedar kamu lihat tanda bintangnya atau tidak hanya sekedar ulasannya, tapi ada hal-hal lain yang juga mesti kamu perhatikan. Betul, apalagi untuk sekali barang-barang elektronik ya teman Pro 2.
0: Itu penting.
1: Yes, jadi buat kamu yang gelap seperti saya untuk persoalan berbelanja online, kita bisa belajar nih ya. Malam hari ini sudah dikasih tips-tipsnya sama Salsa, bagaimana cara kamu berbelanja online yang baik dan juga benar teman.
0: Tapi kalau kita mau balik lagi ke Trinitas, ini saya mau tanya, pernah tidak sih ada di momen belanja offline tapi ada yang serobot antri?
1: Belanja offline ada.
0: Itu pernah, perasaannya tuh kayak pengen, aduh saya antri loh, tapi kenapa kamu tiba-tiba terobos antrian ini?
1: Kesal, iya. Tapi kayak ada pernah yang marah, saya pernah marah waktu itu kan. Tapi marahnya tidak yang sampai ngamuk-ngamuk,
0: iya.
1: Cuma paling saya duluan ya tadi minta maaf gitu. Kemudian ke depan ada juga yang kadang saya sudah emosinya yang luar biasa, tapi terpaksa harus ditahan karena lihat sudahlah orang tua gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi biarkan dia terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya sepantaran sama atau yang kayak kelihatan, oh wow kok ngesok sekali sampai serobot, nah itu baru kita beradu mulut di situ.
0: Betul sekali. Iya. Jadi kayak sebenarnya suka duka juga sih kayak pergi belanja begitu. Kayak untungnya ya di ND ini hampir secara keseluruhan bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi kayak mungkin menurut saya ya sekarang Katrinitas untuk online tuh sudah mulai jarang-jarang begitu. Ada mungkin yang kayak belum ada di ND saja, tetapi kurang lebih sekarang semuanya sudah ada di ND, teman Pro 2.
1: Dan yang paling kesalnya juga tuh kayak misalnya begini, saya tuh paling kesalnya teman Pro 2 dengan penjual yang dia melayani orang itu dia lihat kayak paham tidak sel kayak
0: dia lihat orangnya dulu.
1: Lihat orangnya dulu gitu kayak oh diduluankan, oh diinikan gitu. Pernah waktu itu saya beli salah satu jajan ya, kuliner yang ada di Indi gitu. Hanya karena si orang ini menggunakan mobil, kemudian dia pakai dia kami yang duluan waktu itu, tapi dilayani dulu. Pret apa karena
0: dia pakai mobil.
1: Dia pakai mobil gitu. Terus oh ya diduluankan ya. Nah mati sudah tanah pas kayaknya saya harus pergi dari sini kayak.
0: Iya.
1: Saya tidak usah beli di sini dan pada akhirnya cuma sekali itu saja saya beli. Setelah itu saya tidak kembali. Karena kesalnya seperti itu kayak semua pembeli ini kan sama ya toh.
0: Iya, betul.
1: Dia yang menggunakan motor, dia yang menggunakan mobil atau dia yang jalan kaki membeli dengan harga yang sama.
0: Betul.
1: Tidak ada yang lebih kan, atau orang yang bermobil memberikan uang lebih kan tidak kan?
0: Gitu.
1: Jadi kayak ya sudah siapa yang datang duluan ya, dia yang seharusnya dilayani duluan.
0: Gitu. Tapi sebenarnya itu poin red flag. Kenapa sampai sekarang kita belanja masih ada yang mau masuk kendaraannya di tempat sempit di bawah pasar itu ya teman Prodo. Padahal sudah disediakan tempat parkir.
1: Nah, itu yang kesal juga.
0: Jadi kayak kita yang benar-benar mau menikmati ya tadinya. Mungkin Katrinitas juga kesal karena saya kan lagi mau lihat explore belanja-belanja di sini kayak sayurnya segar atau tidak atau buah atau ikan atau segala macam begitu. Tetapi kayak berdesak-desakan bukan karena kerumunan manusia tapi sama kendaraan.
1: Kayak maksa. Terus maksudnya memang kau kira cuma kau yang kepanasan atau kau yang butuh cepat.
0: Betul.
1: Terus kita yang lain ini tidak butuh cepat, tidak kepanasan gitu. Kayak begitu kayak oh my god gitu. Kenapa harus ada orang-orang seperti ini? Tapi sudahlah.
0: Tapi semoga dengan ada fasilitas baru ini kali ya di yang ada di kota ini kita juga lebih tertib, lebih bisa mematuhi aturan begitu teman Prodo belanja juga. Kalau misalnya saya rasa ya semuanya pun ikut aturan jadi lebih menyenangkan begitu teman
1: Prodo. Baik itu kita sebagai pembeli maupun penjualnya juga gitu kan. Maksudnya sudah disediakan tempat yang bagus.
0: Bagus.
1: Sebetulnya kalau menurut saya ya.
0: Iya.
1: Maksudnya kita pembeli itu kan akan mencari tempat di mana ada penjualnya kan.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya ada yang bilang kita tidak mau di situ karena tidak ada pembeli yang ke situ ya tidak mungkin lah. Pasti kan kita mencari.
0: Iya betul.
1: Kayak misalnya kalau ikannya ada di situ posisinya pasti kita mencari.
0: Iya
1: kan,
0: betul
1: ikannya
0: sekali.
1: Kesana kalau misalnya kamu kesana pasti kita apalagi kita cewek-cewek ini kan suka bahkan sampai di lorong-lorong sempit pun akan kita masuki walaupun bedanya itu 500 atau 1000 teman Pro 2.
0: Betul sekali.
1: Jadi kadang kalau semuanya tertib kayak misalnya kita pembelinya parkirnya tertib juga ya kan terus kemudian penjual juga jualan di lapaknya tertib juga kita yang belanja tuh kayak enak tidak sih?
0: Iya, kayak, senang lihatnya.
1: Kayak di Wolowona tuh kayak enak. Justru sekarang saya lebih suka belanjanya ke pasar Wolowona karena kayak lebih, walaupun mungkin masih terbatas ya barang-barangnya di sana, tapi entahlah kenapa kayak lebih enak saja.
0: Lebih enak saja gitu.
1: Kayak rasa lebih.
0: Di sana juga semakin tertib.
1: Iya.
0: Karena kayak oh ya kita masuknya lewat yang lebih jauh di sana, terus keluarnya lewat pintu sini begitu. Jadi juga semuanya tertib sih teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kalian tidak tertib ya itu juga bikin kita mut-mutan. Tapi tenang saja tidak akan mengurangi rasa kita untuk terus berbelanja teman Pro 2.
1: Iya, karena naluri perempuan itu ya memang berbelanja ya.
0: Iya, betul.
1: Hukum alam.
0: Hukum alam. Satu hari tuh tidak mengeluarkan pundi-pundi rasanya. Aduh, kayaknya ada yang kurang
1: deh. Ada yang kurang ya.
0: Betul. Jadi kita harus berbelanja teman Pradua.
1: Betul sekali. Oke. Kayaknya cukup sini dulu
0: obrolan kita malam hari di cerita penutup hari malam hari ini.
1: Betul,
0: teman Pradua.
1: Semoga bisa banyak hal yang kamu dapatkan.
0: Oke, dan nanti kita bakal ke Just Music teman-teman. Sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hi, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga Judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Di layar ponsel, Ratna adalah siapa saja yang ia mau. Penuh senyum, penuh kata, penuh percaya diri. Tapi di dunia nyata, Ratna sering lupa cara berbicara.
1: Hai bestie, jangan lupa self love hari ini ya. Kita semua berharga.
0: Di dunia maya, Ratna tak pernah sendirian. Ada ribuan mata melihatnya. Tapi tak satu pun benar-benar mengenalnya.
2: Ratna, halo, dalam kok?
3: Ya, Ratna. Aris, sabar.
2: Ratna, kau ini kenapa tuh ikut kumpul tadi di atas tuh? Saya pikir kau ini sibuk live terus.
3: Tidak Aris, saya hari ini cuma capek saja.
2: Ratna, kok capek? Pada 5 menit ini kok ada happy terus, senang terus dia.
3: Itu kan kelihatan, bukan kenyataan.
2: Ratna, kawan, saya kenal kau dari dulu Ratna. Kau memang tidak banyak omong sih, tapi kau baik kawan.
3: Iya Aris, di dunia nyata saya sering salah omong, sering takut dinilai. Di dunia maya kan saya bisa edit, bisa ulang take video, bisa terlihat pura-pura kuat juga.
0: Ada jeda, jeda yang sering dipenuhi ketakutan yang tak pernah diunggah.
2: Ratna, kau sebenarnya ini bahagia tidak sih?
3: Jujur ya Aris, saya ini senang dapat perhatian. Tapi tiap air mati, saya ini merasa kosong.
2: Kawan, kau itu tidak harus jadi versi sempurna setiap hari. Kalau kau terus-terusan seperti ini, kau capek nanti Ratna. Kau bisa stres sama lama nih.
3: Tapi kalau saya berhenti jadi Ratna yang itu Aris, menurut kau masih ada tidak yang mau dengar saya? Saya mau jujur untuk pertama kalinya. Halo, saya Ratna. Tidak selalu ceria.
2: Ratna yang saya kenal.
3: Iya Aris, mungkin ini Ratna yang harus saya kenal juga. Ah sudah, tidak perlu dibahas lagi Aris. Ayo kita main domino.
2: Oke.
0: Tidak semua hal harus viral. Tidak semua hal harus di-sharing. Kadang menjadi diri sendiri adalah keberanian yang paling besar.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Main Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini edisi Jumat 5 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata, saya Salsa Trinitas dan Hot Marindo seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Projo, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Ende, radio publik milik bangsa. Program Madua dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Sabtu 6 Juni 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Putri dan seluruh tim kerabat kerja RRI Ende mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: salah lagi gua, Pan.
1: Ya udah deh, emang salah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Buawai, Kabupaten Nagekyo adalah Tea Eku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut PA dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

golongan yang susah banget nyari ujung lakban. Sekarang kamu gak bakalan ngalamin kejadian kayak gitu lagi kalau kamu pakai cara yang satu ini. Jadi setiap kamu selesai pakai lakban, kamu bisa tempelin pakai jepit bungkus roti untuk nahan ujung lakban. Selain jepitan bungkus roti, kamu juga bisa pakai klip kertas. Berikutnya, kamu kalau mau pakai, tinggal tarik ujung dari jepitan atau klip. Gampang kan?

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Produa. Teman Projua saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Program Projua akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota ini dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Selamat pagi teman Pro 2. Sesaat lagi Putri kasih info Pro 2. Informasi pertama, Polres Manggarai Barat siap gelar turnamen futsal Kapolres Cup 2026. Polres Manggarai Barat akan menggelar turnamen futsal Kapolres Cup Mabar 2026 yang akan digelar di Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Turnamen tersebut dijadwalkan mulai bergulir pada 16 Juni 2026. Berdasarkan flyer yang diunggah melalui akun media sosial resmi milik Polres Manggarai Barat, pendaftaran peserta dibuka mulai 3 hingga 13 Juni 2026, di mana turnamen ini menjadi ajang kompetisi bagi para pecinta futsal di Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya. Informasi selanjutnya, guru agama Katolik di NTT didorong jadi penggerak pendidikan karakter digital. Guru dan pengawas pendidikan agama Katolik di Kabupaten NTT didorong untuk meningkatkan kompetensi menguasai teknologi digital serta memperkuat pendidikan karakter guna menjawab tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang. Dorongan ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fransiskus Karyanto, saat berdialog dengan para pendidik di Kelimutu NTT Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti guru serta pengawas pendidikan agama Katolik jenjang sekolah dasar dan menengah. Dalam kegiatan ini, Fransiskus Karyanto disampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nende, Nikolaus Nama Paulon, dan Kepala Seksi Pendidikan Katolik Flavianus Lepa. Informasi penutup kebersamaan kita di Info Pro 2 edisi hari ini, teman Pro 2 Koperasi Kopan Sikap Bidik Pasar Ekspor Kakao. Koperasi Kopan Sikap di Kecamatan Tangga Penda Kabupaten Nende menargetkan pengembangan kakao fermentasi untuk menembus pasar ekspor sekaligus meningkatkan nilai jual hasil produksi petani. Upaya ini mendapatkan dukungan setelah adanya kunjungan Kementerian Sosial Republik Indonesia Senin 1 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan usaha kakao fermentasi yang dijalankan petani bersama koperasi. Ketua Koperasi Kopan Sikap, Rudolf Date, menjelaskan kakao fermentasi memiliki peluang pasar yang menjanjikan karena diminati pembuat coklat dan juga pembeli luar negeri. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya bisa langsung kamu akses di laman resmi kami di www.rre.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo, halo, halo teman Pro 2. Hai, selamat datang di 92,2 FM teman Pro 2. Untuk edisi siaran kita di hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Weis, tanggal yang cantik 6626 teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu hari ini ada yang berulang tahun, ih asik ya di tahun ini tanggal cantik nih perayaan ulang tahun kamu. Atau mungkin di hari ini ada yang lebih spesial nih, mungkin ada hari pertunangan atau adalah hari pernikahan kamu. Wey, Welcome back di Pro 2 RRIND teman Pro 2, tentunya hanya di frekuensi kesayangan kamu semua 92,2 FM, di mana di pagi hari ini teman Pro 2 kamu ditemani sama saya Putri di sini, dan juga di balik meja operator ada Kenny teman Pro 2. Dan kita akan seru-seruan sampai di pukul 10 pagi ya, di mana hari ini juga Putri bakalan menghadirkan narasumber di edisi terakhir-terakhir siaran kita, alias di obras nanti, obrolan sepada teman Pro 2. Jadi kamu harus pantengin terus sampai siaran ini berakhir teman Pro 2. By the way, kamu juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa langsung di-download di Play Store atau di App Store. Bisa juga melalui siaran terestrial kami di 92,2 FM, dan juga bisa melalui streaming di rri.co.id teman Pro 2. Jadi langsung saja dicari Pro 2 RRIND, kamu bisa mendengarkan kami di situ. Karena Putri terus temani kamu dengan memberikan kamu informasi yang paling terupdate, informasi yang paling terkece, informasi yang paling happening saat ini, dan juga tentunya ini yang paling disenangi sama kamu semua kan teman Pro 2, playlist-playlist yang sangat-sangat seru di pagi hari ini. By the way, selamat pagi dari Kota ND untuk seluruh teman-teman Pro 2 yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang akhir-akhir ini jujur saja ya, dinginnya tuh mulai menembus jaket, menembus hati, menembus sanubari. Di pagi hari ini teman Pro 2 di ND, mungkin juga di wilayah lain di Nusa Tenggara Timurnya, udara tuh terasa beda gitu. Bangun tidur bukan lagi cari kopi dulu, tapi cari selimut, karena ya saking dinginnya nih teman Pro 2. Kita sudah di Kepo Time di pagi hari ini, dan Putri mau ajak kamu bahas fenomena yang lagi terjadi nih. Kenapa sih akhir-akhir ini dingin sekali? Ini bukan cuma perasaan kamu saja teman Pro 2. Jadi pantengin terus di sini, kenapa kita nih lagi dingin-dinginnya? Apakah karena dia mode silent treatment, atau dia lagi berubah ke kamu jadi kamu rasanya lebih dingin? Tapi tidak teman Pro 2, ini memang dirasakan oleh semuanya.

teman-teman, saat angin kencang terjadi, ketika berada di dalam rumah, pikiran kita akan terfokus agar keselamatan jiwa kita biar tidak tertimpa benda-benda yang berada di sekitar kita. Nah, untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti beberapa cara ini ya teman-teman. Yang pertama, apabila terjadi angin kencang saat berada di rumah, hal yang pertama adalah menutup dan mengunci pintu dan juga jendela agar anginnya tidak berembus ke dalam rumah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. Yang kedua, jika terjadi angin kencang, yaitu mematikan semua aliran listrik dan juga mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Ketiga, ajak seluruh anggota keluarga berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga dengan berkumpul di tengah ruangan. Yang keempat, hal yang paling penting apabila kamu sedang berkendara di jalan raya, agar menepikan kendaraan dan juga masuk ke dalam ruangan. Kelima, jika memutuskan untuk berlindung, hal yang penting untuk diperhatikan yaitu dengan menghindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. Jika keadaan angin terlalu kencang, tunda keberangkatan kamu menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut. Jika menggunakan kapal laut, gelombang tinggi akan membahayakan keselamatan kamu saat bepergian, apalagi jika perjalanan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Selalu utamakan keselamatan kamu dimanapun dan

Okay, teman Prajua, jadi nih ya fenomena yang kita rasakan sekarang ini nih, dingin-dingin ini nih teman Prajua, itu punya nama kerennya itu bediding. Ini adalah istilah yang diambil dari bahasa Jawa yang punya arti udara dingin yang muncul di musim kemarau. Jadi jangan salah ya, kemarau itu bukan cuma selalu panas terik saja, tapi bisa juga dingin seperti saat ini teman Produa, dari malam hari sampai di pagi hari. Dan menurut penjelasan dari BMKG, ini terjadi karena awan tuh berkurang, terus kelembaban udara juga rendah, dan panas dari bumi itu cepat hilang di malam hari. Makanya nih pas malam kita tuh biasa bilang, hei ini macam kayak kutub selatan lagi, karena terlalu dingin tuh.

0: ダメだよ。
1: マジ。
2: Halo halo Aji Kae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Aji Kae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Aji Kae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Adisti Jara dengan sahabat anginnya nih teman bro dua. Kita masih membahas nih kenapa sih akhir-akhir ini kita tuh merasakan dingin padahal ini kan musim kemarau. Di awal Putri sudah bilang ya bahwa itu namanya bediding teman bro dua. Dan ini nih yang paling relatable buat teman bro dua di ND atau mungkin juga yang lagi di Nusa Tenggara Timur. Fenomena bediding ini tuh lebih terasa di wilayah Indonesia termasuk NTT karena kita tuh lagi masuk fase menuju puncak musim kemarau 2026. Jadi mulai Mei sampai Agustus nih teman pro 2 bakal banyak wilayah yang sudah masuk kemarau. Terus puncaknya tuh terjadi sekitar Juli sampai Agustus maksudnya. Dan di momen itu dingin malam dan pagi tuh bisa makin menusuk. Jadi teman pro 2 kalau misalnya kamu tuh merasa tidur kamu pakai selimut 2 lapis, terus kalau kamu mandi memikirkannya sampai 10 kali dulu, bangun cuma mau rebahan lagi, tenang, ini kamu tidak sendirian teman pro 2 karena itu efek alam. Jadi ini mode dingin maksimal lah, lagi masuk dalam mode dingin maksimal. Jadi kamu juga tidak usah merasa kayak saya kayaknya sakit deh ini. Tidak, semua orang merasakan kayak kamu. Jadi memang di bulan Juli sampai Agustus nih teman pro 2 bakalan lebih ekstrim lagi nih panasnya, dinginnya maksudnya. Jadi teman pro 2 kayaknya memang harus menyiapkan mental dan juga kesehatan yang cukup sebelum memasuki bulan Juli sampai bulan Agustus.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Si di Kepo Time teman Pro 2. Jadi nih ya, ternyata dingin yang kita rasakan di ND dan atau juga di Nusa Tenggara Timur ini bukan cuma galau pagi hari saja atau mungkin angin berlalu gitu. Tapi memang ini ada penjelasan ilmiahnya, yaitu fenomena bediling di musim kemarau. Tapi jujur ya, dingin-dingin begini nih paling enak tuh minum kopi panas atau mungkin juga rebahan pakai selimut atau mikirin masa depan nih. Ya, kalau kamu mau sih. Sekarang saya yang balik tanya ke kamu nih. Kalau pagi dingin seperti ini, kamu tuh tipe yang langsung produktif atau lanjut tidur lagi dulu? Teman Pro 2 kayaknya pilihannya tuh jatuh ke pilihan yang kedua, tidak sih? Oke, kita pamit dulu ya dari Kepo Time di tetap di sini, maksudnya di 92,2 FM teman Pro 2, tetap hangat di tengah dinginnya pagi ND ini. Dan ingat teman Pro 2, kamu tuh boleh dingin tapi semangat kamu jangan ikut beku ya, karena kita tuh masih hari Sabtu nih. Jadi buat kamu-kamu yang masih sekolah, yang masih ngantor atau kerja, harus semangat, semangatnya harus menyala-nyala. Sampai jumpa di Kepo Time edisi berikutnya, kamu jangan kemana-mana, saya tuntas di sini karena sesaat lagi akan ada FYP Flores Your Playlist.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan

0: Teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
1: Flourish your playlist.
0: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Halo teman Pro 2, FYP Flourish your playlist. Come back untuk kamu semua. Yeay, yeay, yeay, yeay. Ya, teman Pro 2, setelah tadi kita sudah kasih kamu informasi, kita sudah kena hawa dingin bediding tadi di Kepo Time. Sekarang waktunya kita naikkan suhu hati dan mood kita di pagi hari ini, tentunya pakai musik-musik paling upbeat. Buat teman-teman dua yang saat ini mungkin masih baru get up dari tempat tidur kamu, baru membuka mata dan melihat indahnya dunia, saatnya kamu harus lebih semangat. Dan mungkin buat kamu teman-teman dua yang masih berbaring-baring saja di atas tempat tidur, ini saatnya kamu bangun, bukan cuma buat melek saja, tapi langsung harus auto semangat ya teman-teman dua. Karena kamu, saya mau ajak gabung di FYP sekarang juga. Kamu nih teman-teman dua bisa kirim requestan lagu kamu di sini lewat WhatsApp Pro 2. Mungkin ada yang belum simpan nomor WhatsApp Pro 2, kayaknya sebaiknya memang harus sudah disimpan deh. Oke, di 92,2 FM di WhatsApp Pro 2 0821 476 50 422.

0: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.
1: Teman terbaik.

0: Oke, teman berdua, sudah ada yang masuk requestan pertama dari Bang Irul. Katanya selamat pagi Kak Putri, mau dong puterin lagunya Anji Kau. Dan ini salamnya untuk anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Buat Kak Putri yang lagi bertugas, terima kasih. Terima kasih juga buat Bang Irul yang sudah sangat manis di pagi hari ini request lagu buat keluarga tercinta. Dan saya juga mau langsung jawab saja nih, ada requestan yang masuk nih di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Puput.
0: Halo Bang Yeri, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya?
1: Baik, sehat, walafiat. Okay. Tak kurang satu apapun. Kalau sebaliknya?
0: Baik juga, selalu semangat juga di pagi hari ini karena mau menghangatkan teman Pro 2 di mana saja.
1: Oh iya Kak.
0: Oke, Bung Yeri mau request lagu apa terlebih dahulu biar saya siapkan playlistnya dulu.
1: Lagu yang berjudul Ngapain Repot dari Totem Caribon.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya sama operator, selamat bertugas, semangat selalu sampai di jam 10 nanti.
0: Oke.
1: Hati-hati pulang sebentar.
0: Terima kasih.
1: Yang lainnya ada Marcel di Bawaria, Bunda Ima di Maumere, ada Nursia di Maumbawa, Sipri di Buawai, Oma Ceril di Buanawa, selamat pagi Oma, apa kabar? Okay. Kemarin di Pro 1 Oma Ceril tidak menyapa saya Oma, semoga dengar ya.
0: Oma lupa nih mungkin.
1: Dan singkatnya saja okay. Semua pendengar setia Pro 2 RRIND yang lagi pantau pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Okay.
1: Untuk Bang Frankie, untuk Salsa, untuk Ayah.
0: Yap.
1: Hanya itu saja, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Bung Yeri, lagunya sudah saya siapkan. Habis ini saya langsung putarkan. Saya mau ke requestan Bang Irul terlebih dahulu ya, dengan Kau dari Angie.

area pegunungan Nepal terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah caranya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasanya membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah tersebut. Madunya dipercaya memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah, madu ini disebut madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama cyanotoxin. Racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Hai teman Pro 2. Yeay, welcome back di 92,2 FM teman Pro 2. Dan tadi sudah putar-putarkan requestan dari Bang Irol dan juga Bung Yeri. Buat teman Pro 2 yang mau requestannya diputarkan di pagi hari ini, bisa langsung gabung ya di WhatsApp Pro 2 di 082147650422.

Kan Pro 2, tahukah kamu Piala Dunia terhenti oleh Perang Dunia Kedua? Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930, sempat mengalami masa vakum akibat pecahnya Perang Dunia Kedua. Turnamen yang seharusnya berlangsung pada tahun 1942 dan 1946 terpaksa dibatalkan karena situasi perang yang melanda berbagai negara, terutama di wilayah bagian Eropa. Banyak negara peserta mengalami kerusakan besar, sementara kondisi keamanan dan transportasi internasional belum memungkinkan untuk menggelar kompetisi sepak bola berskala dunia. Setelah vakum selama 12 tahun sejak edisi tahun 1938, Piala Dunia akhirnya kembali digelar pada tahun 1950. FIFA menunjuk Brazil sebagai tuan rumah karena negara tersebut menjadi salah satu yang paling siap untuk menyelenggarakan turnamen pasca perang. Bahkan, Brazil merupakan satu-satunya negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah saat itu.

0: Radio Megahertz Pro 2 FMND.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Are you on your way?
3: Ya elah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
2: I have your location.

Hai teman Pradua, masih di 92,2 FM dan masih di FYP ya, Flores Your Playlist. Tapi sayang sekali, Putri menyapa kamu untuk mengakhiri kebersamaan kita di FYP teman Pradua. Walaupun setelah beberapa hampir sejam yang lalu kamu mengambil alih FYP di pagi hari ini, yang dimana kamu merequest lagu yang bisa bikin semangat pagi kamu, atau mungkin tadi kayak Bang Erol, lagu yang merepresentasikan perasaannya untuk keluarga kecilnya. Okay, thank you buat teman Pradua yang sudah bergabung dan sudah mendengarkan FYP di pagi hari ini. Jangan dulu bersedih ya, karena kamu masih bisa request lagu nanti di pukul 11 sampai pukul 12 di siang hari nanti di Pradua Spot. So, maksudnya di Pradua Hitlist teman Pradua. So, kita harus akhiri FYP kita dan jangan dulu kemana-mana, sesaat lagi akan ada Pradua Spot.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.